0: lalu lintas Malaysia terpantau ramai lancar yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Selanjutnya kita melihat ke wilayah Simpang Alun-Alun. Pada pagi hari ini di Simpang Alun-Alun arus lalu lintas juga masih terpantau ramai lancar khususnya di ruas Jalan Jenderal Sudirman yang juga didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Selanjutnya kita melihat ke wilayah Simpang Sawangan. Di Simpang Sawangan sendiri arus lalu lintas dari kaki Simpang Selatan atau dari arah Tanjung maupun dari kaki Simpang Timur atau dari arah Alun-Alun Purwokerto arus lalu lintas masih terpantau ramai lancar namun terdapat beberapa antrian kendaraan yang juga didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Selanjutnya kita melihat ke wilayah Simpang Omnia. Pada pagi hari ini di Simpang Omnia, khususnya dari ruas atau dari kaki Simpang Barat atau dari arah Pasar Manis Purwokerto maupun dari kaki Simpang Utara atau dari arah Jalan Ahmad Yani, pada pagi hari ini terpantau mulai adanya antrian panjang kendaraan yang juga didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Selanjutnya kita melihat ke wilayah Simpang Karang Jambu. Pada pagi hari ini di Simpang Karang Jambu, khususnya dari arah kaki Simpang Utara atau ruas Jalan Paul Sumarto maupun dari kaki Simpang sebaliknya dari ruas Barat atau dari arah Bobosan terpantau mulai adanya antrian panjang kendaraan yang juga didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Selanjutnya kita melihat ke wilayah Simpang Patriot. Pada pagi hari ini di Simpang Patriot atau dari ruas Jalan Gerilya, arus lalu lintas juga masih terpantau ramai lancar yang juga didominasi oleh kendaraan mobil pribadi, sepeda motor, dan juga kendaraan angkutan barang. Selanjutnya kita beralih ke wilayah Simpang Kebodalem. Pada pagi hari ini di Simpang Kebodalem, arus lalu lintas masih terpantau ramai lancar. Selanjutnya kita beralih ke wilayah Simpang Gor Satria. Pada pagi hari ini di Simpang Gor Satria, arus lalu lintas juga masih terpantau ramai lancar, namun juga terpantau dari kaki Simpang Timur atau dari arah Gor Satria maupun dari kaki Simpang Selatan atau dari arah SMA Negeri 4 Purwokerto atau Jalan Overstay Sudirman, terpantau mulai adanya antrian kendaraan yang juga didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Selanjutnya kita beralih ke wilayah Simpang Karang Luas. Pada pagi hari ini di Simpang Karang Luas, arus lalu lintas juga masih terpantau lancar, namun juga terlihat dari kaki Simpang Barat atau dari arah Cilongo Karanglo maupun dari kaki Simpang Timur atau dari arah Kalibogor terpantau mulai adanya antrian panjang kendaraan yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi, sepeda motor, dan juga kendaraan angkutan barang. Tentunya pada pagi hari ini di beberapa simpang di wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya terpantau lancar. Kami himbau kepada para pengguna jalan yang sedang beraktivitas pada pagi hari ini untuk tetap waspada dan juga berhati-hati di jalan. Serta jangan lupa untuk selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan utamakan faktor keselamatan berkendara. Baik, itu saja yang dapat kami laporkan pada pagi hari ini dan selanjutnya kami kembalikan lagi ke studio.
1: Oke baik, terima kasih Kak Sani laporannya pagi hari ini. Selamat bertugas kembali. Salam sehat selalu, sampai jumpa Kak.
0: Baik, terima kasih Kak.
1: Oke teman Prodo, itu tadi info lalu lintas untuk pagi ini. Jangan lupa kamu bisa dengarkan info lalu lintas setiap hari kalau pagi di jam 7, kalau sore di jam 5, pastinya bersama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

0: Ini Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tau.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.

kedua, kalau kita ke Maluku, kita akan menemui tradisi menangkap cacing laut atau laur yang disebut timba laur. Laur sendiri, cacing laut yang hanya muncul setahun sekali, tepatnya antara bulan Maret dan April. Uniknya, laur muncul saat purnama di daerah pantai berkarang. Salah satunya di pantai Namalatu, desa Latuhalat, Ambon. Proses menangkap cacing laut diawali dengan upacara adat. Alat yang digunakan untuk menangkap berupa nyiru atau kain kasa yang diikat pada sebatang kayu sebagai pegangan.

0: sendirian. Terus mulai galau. Aduh, gak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan. Lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Wayang nyetel Pro 2 kok, asiknya Pol Yakin.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat di mana pagi, saja teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar.
0: Inilah program dari Radio Republik Indonesia.
2: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
3: Proklamasi.
2: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap

0: Oke, teman Pro 2, kali ini aku punya informasi datangnya dari Banyumas ya, di mana Banyumas ini masuk status awas kekeringan sebanyak 44.000 ini ya, ada sebanyak 44.545 warga kini krisis air bersih ya. Jadi Kabupaten Banyumas saat ini berada dalam status awas kekeringan menyusul dampak musim kemarau yang semakin meluas di wilayah tersebut. Dan berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas, tercatat sebanyak 44.545 warga atau sekitar 13.858 keluarga tengah mengalami krisis air bersih yang signifikan. Dan kondisi darurat ini tersebar di 47 desa yang mencakup 15 kecamatan di seluruh wilayah Banyumas. Dan beberapa kecamatan yang terdampak cukup parah antara lain adalah Sumpiu, Banyumas, Kalibagor, Cilongok, serta beberapa wilayah lainnya yang kini sangat bergantung pada pasokan air dari pihak luar. Dan pemerintah daerah juga melalui bahan terkait telah mengambil langkah intensif dengan mendistribusikan bantuan air bersih guna meringankan beban masyarakat yang terdampak. Dan hingga saat ini total air bersih yang telah disalurkan mencapai 1,87 juta liter atau setara dengan 374 armada tangki.
1: Pagi, sepada, selamat pagi, teman Pro 2.

0: sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum. Ada pengingat dan penyejuk hati juga loh di Tasbih. And let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temenin kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful, asik pokoknya.
1: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
2: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
1: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel, bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada.
2: Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
3: Kadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Thank you banget nih buat kamu teman Pro 2 yang udah komentar di 081327312222 ataupun juga di Instagram @RRI Pro 2 PWT. Aku bakal bacain dulu komentarnya ya teman Pro 2. Kali ini ada siapa nih, sebentar ya. Ada dari Raka ya. Katanya kadang agak sedih sih lihat, oh ini tadi udah ya. Ada dari Putri ya, kalau Putri katanya jalan-jalan sendiri tuh bukan berarti aku gak punya temen ya, tapi emang kalau lagi pengen menikmati waktu buat sendiri aja. Oke, ada lagi dari Aurelia, aku suka ngerasa bangga pas bisa makan di resto favorit sendirian tanpa peduli sedikit pun sama tatapan orang lain di sekitar, best ya. Ada lagi dari Amira, pergi sendirian itu bikin aku jadi lebih kenal sama diri sendiri, apalagi kalau dilakuin pas suasana pagi yang masih sejuk. Ada lagi dari Raisa, Raisa tanpa Adriana gak tuh ya. Sedikit kenal sih sebenarnya, pas mau foto bagus tapi gak ada yang bantuin fotoin pas aku lagi nongkrong di kafe cantik tapi sendirian. Oke, ada Dika juga, pokoknya mah aku tuh tipe yang sangat menikmati momen kesendirian, karena itu beneran bikin kesehatan mental jadi jauh lebih tenang. Oke, thank you ya teman Pro 2 buat komentarnya pagi ini. Yang lain masih ditunggu sampai nanti di jam 9 aja.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan

terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai well pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

J-Lo. Ya tú sabes, no hay más nada. Mr. Worldwide.

0: 081-327-3122-22
1: Prodo FM
0: X, TikTok, dan Instagram at RRI Prodo PWT
1: Prodo FM
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.

2 Purwokerto dengan esensi buku. Kita cinta dari SMA karya Edi Iskandar. Novel Kita Cinta dari SMA adalah salah satu karya sastra remaja paling legendaris di Indonesia. Meskipun pertama kali populer pada tahun 70-an, kisah ini tetap relevan hingga sekarang karena mengangkat tema yang abadi, cinta pertama yang terhalang restu orang tua. Banyak orang mengenal Gali dan Ratna sebagai simbol pasangan ideal. Novel ini bukan hanya sebuah cerita cinta remaja biasa, melainkan gambaran tentang bagaimana status sosial dan ego orang tua bisa menjadi tembok pembatas bagi kebahagiaan anak muda. Penulis berhasil membungkus cerita ini dengan bahasa yang sangat manis, sopan, dan puitis khas era 70-an, namun tetap bisa dinikmati oleh pembaca masa kini. Cerita bermula di sebuah SMA, di mana Gali, seorang siswa cerdas, pendiam, dan jago bermusik, bertemu dengan Ratna, siswi baru yang cantik dan ramah. Gali bukanlah tipe cowok populer yang hobi pamer, ia lebih suka menyendiri dengan gitarnya. Sebaliknya, Ratna adalah primadona sekolah yang banyak didekati laki-laki. Ketulusan Gali akhirnya meluluhkan hati Ratna. Hubungan mereka berjalan dengan sangat manis dan sopan, jauh dari kesan berlebihan. Namun, kebahagiaan mereka mulai goyah saat ayah Ratna mengetahui hubungan tersebut. Sang ayah yang berasal dari keluarga ningrat dan kaya raya, tidak setuju Ratna berhubungan dengan Gali yang hanya anak orang biasa. Konflik memuncak ketika Ratna dilarang bertemu dengan Gali, dan segala upaya komunikasi mereka diputus secara paksa oleh orang tua. Bahasa yang digunakan Edi Iskandar sangat sederhana, sehingga mudah dimengerti, namun tetap memiliki kedalaman emosi yang kuat. Pembaca akan diajak merasakan deg-degan saat mereka pertama kali bertukar pandang, hingga rasa sesak saat mereka harus berpisah di stasiun kereta. Sebuah adegan yang sangat ikonik dalam sejarah literatur dan film Indonesia. Meskipun latar waktunya sudah lama, isu tentang perbedaan kasta yang diangkat dalam novel ini masih sering terjadi di kehidupan nyata. Novel ini mengajarkan bahwa cinta remaja mungkin terlihat sederhana di mata kita, tetapi perasaan yang terlibat di dalamnya cukup nyata dan sangat menyakitkan jika harus diputus paksa. Kita Cinta dari SMA adalah bacaan manis bagi genre romansa. Novel ini memberikan gambaran tentang bagaimana cara mencintai dengan hormat dan cara menghadapi kehilangan dengan sikap dewasa. Gali dan Ratna akan menjadi pengingat bahwa cinta pertama mungkin tidak selalu berakhir di pelaminan. Namun, ia akan selalu menempati ruang khusus di dalam hati. Demikian, esensi buku Kita Cinta dari SMA karya Edi Iskandar dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Teman berdua, buat kamu yang sekarang lagi scrolling media sosial, ayo buruan merapat karena abis ini aku bakal live ya di TikToknya Prodia @rari_prodia_pwt. Jangan lupa di follow dulu akunnya biar nanti kamu bisa dapat notifikasinya. Aku bakal share ya seputar tema kita hari ini, nanti kamu bisa langsung komentar. Temanya adalah kamu termasuk orang yang percaya diri gak sih kalau kemana-mana sendirian, ke kafe sendirian, nongkrong gitu ya, ke bioskop sendirian, ke mall sendirian, dan kasih tahu alasannya kenapa.

0: Teman-teman suka dengerin lagu yang ini? Ini
1: sudah semua cerita yang telah kita ungkit berdua.
0: Atau yang

21 tahun RRI hadir menemani perjalanan negeri, menemani kamu dengan beragam program yang menghadirkan hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.
2: Apaan nih? Wah, revisi lagi, sebel banget.
3: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
2: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi, gak ada yang ngertiin deh, sebel.
3: Halah, akal-akalan barat nih.
2: Tahu ah, bete aku.
3: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi teman Brodua. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

Thank you banget buat kamu nih teman Pro 2 yang udah join di live TikToknya Pro 2 at RRI Pro 2 PWT ya. Aku pengen sapa satu persatu ya. Halo, selamat pagi buat Pisces Girl, buat Mas Agus Setio Nugroho juga selamat pagi. Terus ada Raden Pamingit juga, ada Trio BBQ ya, Mbak Eluna, terus ada Hilda, ada lagi siapa nih? Oke, ada Dapur Ise, halo selamat pagi. Ada juga dari Jarbi ya. Terus aku juga pengen sapa Mbak Dian, halo Mbak Dian. Mbak Dian ngapak ya. Terus juga selamat pagi ya buat Pak Budi yang ada di Medan ya. Terus ada lagi Mbak Rini Sukmawati juga selamat pagi yang ada di Cimahi Tengah ya. Apa namanya? Temanya hari ini ya, ini adalah seputar ini ya, apa namanya, kemana-mana sendiri gitu ya. Pede gak sih kamu kalau kemana-mana sendiri, kayak nge-mall sendiri, nonton sendiri, ke kafe sendiri gitu ya, atau juga pokoknya apa-apa serba sendiri aja gitu ya. Oke, ada yang udah komentar, aku bacain dulu komentarnya ya. Kalau Mas Agus katanya alhamdulillah udah mulai pede kalau pergi kemana-mana karena emang sengaja membuang stres sendirian gitu. Oke, thank you ya. Ini by the way emang lagi lomba-lomba di luar ya. Aku juga lagi menunggu panggilan ya, callingan keluar nanti ikutan lomba ya teman Pro 2 ya. Jadi disambi-sambi ya. Kalau Hilda katanya gak pede, kakak harus ditemani keluarga, teman, sahabat, tetangga dan ayang. Oh gitu ya, baik. Thank you Hilda buat giftnya. Terus juga selamat pagi. Oh, Mas Agus katanya selagi masih sempat setidaknya ya melangkah, meluangkan waktu untuk istirahat dan menjernihkan pikiran. Oke. Terus Pisces Girl katanya gak pede pergi sendirian, tapi kalau belanja ke pasar atau kerja pede aja sendirian. Oke. Kalau Mbak Ailuna ya, Mbak Luna Trio BBQ sering sendiri kemana-mana, apalagi kita belanja katanya wait ya, sebentar, kita belanja biar gak rempong, gak nunggu-nunggu bengong di kafe, enak sendirian gitu ya. Oh gitu ya. Kalau ada periksa katanya pede aja, apalagi kalau urusan penting. Oke. Okay. Kalau Hilda katanya kalau sendiri kayak anak hilang kakak. Oke, okay, baiklah ya. Oke. Okay. Sambil duduk sendirian di kafe gak apa-apa. Oke, okay, thank you Mas Agus. Oke, okay, terus juga kalau Mbak Dian katanya aku kemana-mana sendirian Mbak, lebih enak pergi sendirian, lebih leluasa mau ngapain gitu ya. Terus kalau Pak Budi apa nih sendiri, oke okay, gak apa-apa ya. Penasaran kalau Mbaknya apa aja, oke okay, ya. Oke okay, oke okay. Ngelek kak, oh gitu, oke okay. F katanya ultah, oke okay, ya semoga apa namanya panjang umur. Alvino juga selamat pagi, halo. Ini aku bakal bawa ke depan ya ininya apa namanya handphonenya biar kalian bisa lihat nanti ya apa namanya untuk kegiatan kita tuh apa aja gitu ya setelah ini ya. Oke, sebentar.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda, melansir dari World Atlas, Taumatava Ketengehingakou Wawau Wajameji Pokayuvenu Wakidenatahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

0: Ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.
1: Rebus FM Purwokerto, teman terbaik.

Oke, teman Pro 2, thank you banget buat kamu yang udah setia stay ya, join di live TikToknya Pro 2 @radirpro2pwt. Meskipun tadi sempat aku tinggal sebentar terus balik lagi. Kenapa aku tinggal-tinggal? Karena emang sekarang tuh lagi seru banget ya, lagi banyak keseruan di RRI Purwokerto dalam rangka Hari Radio yang ke-81. Jadi 81 tahun RRI menemani menginspirasi temanya untuk tahun ini ya. Dan kita tuh ada banyak banget kegiatan, ada banyak lomba-lomba juga ya teman Pro 2, dan sekarang sedang berlangsung di halaman RRI Purwokerto. Dan jangan lupa yang mau ikutan hari Minggu ada RRI Fest, kau bisa daftar, linknya ada di Instagramnya RRI_Purwokerto ya. Jadi RRI _ atau spasi Purwokerto ya. Oke, di situ ada linknya, kalian bisa daftar gratis ya. Nanti acaranya dimulai dari pagi, ada senam, jalan sehat, terus ada bazar UMKM ya. And then ada donor darah, ada sunat massal ya. Terus ada apa namanya? Lomba fotografi ya, street fotografi, nanti dapat hadiah buat fotonya yang bagus. Terus ada juga bakti sosial ya, baksos ya. Terus ada juga nanti penampilan dari Bintang Radio 2026 ya. And ditutup nanti kemeriahannya sama ebek, you know ebek. Ebek itu kuda lumping, kuda lumping, kuda lumping. Nah, itu nanti ada di hari Minggu tanggal 6 ya. Tapi kamu nanti jangan tanya aku kemana, karena aku pastinya gak ikutan ya. Aku gak ikutan di luar karena aku dalam, aku di studio ya, menggantikan mereka yang bersibuk ria. Jadi aku dalam studio siaran aja. Oke, kalau mau ketemu aku ngintip aja dari kaca-kaca di studio ya. Oke, bye-bye.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Thank you banget nih buat kamu teman Pro 2 yang udah komentar di 081-327-312-222 ya. Hari ini temanya adalah tentang gimana nih kamu tuh termasuk orang yang pede pergi-pergi kemana-mana sendirian gak sih? Maksudnya kemana-mana sendirian tuh kayak nonton di bioskop sendirian, nge-mall sendirian, nongkrong di kafe sendirian gitu ya, atau bepergian traveling sendirian gitu ya teman Pro 2. Kasih tahu alasannya kenapa ya. Selamat pagi buat Pipiu. Pipiu thank you ya Pipiu. Kamu selalu setia join di Sepada. Sorry banget baru sempat dibacain komentarnya. Katanya kalau dulu mah malu, takut diliatin sendirian banget kak. Tapi sekarang udah pede-pede aja. Saya udah bisa sendiri. Aku juga nerapin pikiran bahwa orang lain dia sibuk dengan urusan sendiri. Dan aku gak sepenting itu buat diliatin sama orang lain. Best ya, bener. Bener itu ya. Thank you ya Pipiu ya. Terus juga selamat pagi, good morning. Aku pengen sapa ada dari Prasetya ya. Katanya kalau solo date pagi-pagi emang paling benar buat healing tipis-tipis sebelum kerjaan tuh numpuk. Jadi pede banget aku ke mall sendirian karena lebih bebas mau mampir kemana aja tanpa perlu nungguin orang lain. Oke. Ada lagi dari Claudia. Claudia katanya ngopi sendirian di kafe pas baru buka. Benar-benar definisi ketenangan hakiki ya. Aku ngerasa lebih produktif dan tenang aja gitu menikmati suasana pagi tanpa gangguan siapapun. Oke. Terus juga ada Rendra. Kadang emang ngerasa sepi banget kalau makan sendirian. Tapi ya mau gimana lagi. Teman-teman aku pada sibuk semua. Aku jadinya terbiasa mandiri meskipun sebenarnya pengen ada yang nemenin ngobrol. Oke. Baiklah. Terima kasih ya teman Pro 2 buat komentarnya.

0: Aduh, boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang hanya di Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
0: Permisi, Kun.
2: Pasti kehilangan motor kan?
0: Iya nih Kun, motor metik warna merah masih baru loh Kun.
2: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong Kun.
2: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa Kun?
2: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu Kun?
3: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

Alright teman Pro 2, kali ini ada informasi ya. Aduh, agak ngos-ngosan ya. Karena lari-lari dari depan ke studio lagi ya. Oke, jadi ada konser Kahitna 40 tahun ya, untuk merayakan harmoni cinta lintas generasi ya, bakal diselenggarakan ya di apa namanya, Pantai Indah Kapuk PIK 2 Jakarta pada hari Sabtu 5 November 2026 nanti. Jadi teman Pro 2, 4 dekade ini bukan kurun waktu yang singkat ya dalam industri musik. Jadi Kahitna, kelompok musik asal Bandung yang telah menjadi pengisi latar lagu kehidupan berbagai generasi sekarang, berdiri di ambang catatan sejarah baru, di mana hanya tersisa 3 hari lagi ya menuju helatan selebrasi megah sepanjang 4 dekade perjalanan karya mereka. Jadi perayaan bertajuk Kahitna 40 tahun bakal digelar ya di Nusantara International Convention Exhibition NICE di Pantai Indah Kapuk PIK Jakarta pada hari Sabtu 5 November 2026. Kok 5 November ya? Berarti kalau 3 hari lagi tuh 5 September dong ya kan? Ya gak sih ya teman Pro 2 ya? Karena ini ini hari Kamis ini ya, kemarin ini ya beritanya ya. Berarti Kamis, Jumat, Sabtu bener ya. Tanggal 5 ya, 5 September berarti. Konser yang dipromotori oleh Enjoy Life Experience ini digadang-gadang bakal menjadi persembahan terbesar Kahitna, mengusung tema yang begitu puitis, yaitu di antara tak akan tergantinya cantik dan titik nadir mantan kekasih. Wih, keren banget ya. Jadi pertunjukannya disiapkan sebagai wadah bagi puluhan ribu soulmate atau sebutan untuk penggemar Kahitna untuk merayakan nostalgia, nostalgia cinta, patah hati, dan segala kesenangan yang tumbuh bersama dengan bait-bait lagu mereka. Wih, buat para pecinta Kahitna, para soulmate nih pastinya udah beli tiketnya dan udah tinggal nungguin mau nonton nanti hari Sabtu ya teman-teman ya.

0: baru Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Leduk Suro atau Lesung Suro Beduk Muharam merupakan ritual ngaluk berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.
1: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
2: selamat
1: di mana
2: pagi,
1: saja
2: teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar.
1: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
3: Proklamasi.
1: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap

Aula Teman Pro 2, informasi berikutnya ini tentang bintang Dolly Parton di Hollywood Walk of Fame ini jadi sasaran vandalisme ya Teman Pro 2 ya. Jadi bintang milik Dolly Parton di Hollywood Walk of Fame dirusak setelah sang ikon musik country tersebut meninggal dunia. Jadi menurut laporan dari CBS Los Angeles, nama Parton pada bintang tersebut tampak digores hingga rusak, dan kerusakan itu diketahui setelah seorang penggemar mengunjungi lokasi untuk memberikan penghormatan kepada Parton. Foto dan video kondisi bintang itu kemudian dibagikan ke media sosial ya, dan pengelola dari Hollywood Walk of Fame, Hollywood Chamber of Commerce, membenarkan bahwa bintang itu memang mengalami vandalisme dan saat ini tengah diperbaiki. Jadi menurut juru bicara Hollywood ada Anna Martinez ya, bintang Parton sebetulnya sudah mengalami retakan akibat keausan sehingga masuk dalam daftar yang memang perlu diperbaiki, dan perbaikan dilakukan oleh Hollywood Historic Trust, yaitu lembaga yang bertugas memelihara dan memperbaiki bintang-bintang di Hollywood Walk of Fame. Setelah proses perbaikan selesai, bintang tersebut akan dibiarkan mengeras sebelum dipoles agar kembali dapat dilihat dan dinikmati.

0: And I'll write your name. Tolong, monster naga itu menyemburkan api dan membakar di sana sini. Ultraman, tolong.
1: Berhenti. Stop membakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
2: Emang gua pikirin.
1: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, PON, dioksin, BAP dan PAH.
2: Kau membaca mantra.
1: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
2: Oh, takut.
1: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
2: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100.
3: Setiap negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang,

dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

Alright teman Pro 2, kali ini informasinya datang dari apa namanya dunia ini ya, apa namanya kesehatan gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi sekarang kan apa namanya lagi marak gitu ya, ada karena musim kemarau ada beberapa musibah kebakaran hutan gitu ya. Jadi ternyata paparan asap kebakaran hutan ini dapat memicu peradangan berbahaya untuk otak ya, dan berpotensi berkontribusi terhadap perkembangan penyakit neurodegeneratif seperti Parkinson dan juga Alzheimer. Temuan tersebut terungkap dalam penelitian terbaru para ilmuwan di Barrow Neurological Institute, Phoenix, Amerika Serikat ya. Jadi studi yang dipublikasikan dalam jurnal Neurotoksikologi itu memberikan wawasan baru mengenai efek jangka panjang paparan asap terhadap kesehatan otak. Nah, penelitian ini muncul di tengah terjadinya kebakaran hutan di berbagai negara termasuk Amerika dan Indonesia. Nah, berdasarkan data National Interagency Fire Center, lebih dari 44 ribu kebakaran telah membakar lebih dari 4,8 juta akre di seluruh Amerika Serikat tahun ini. Dan angka itu telah melampaui rata-rata 10 tahun baik dalam jumlah kebakaran maupun luas lahan yang terbakar. Adapun di Indonesia, luas area hutan dan lahan yang terbakar sepanjang Januari hingga Agustus 2026 sudah mencapai sekitar 202.010,96 hektar ya, dan ini menurut data pemerintah. Jadi dalam penelitian itu para ilmuwan menemukan bahwa partikel asap kebakaran hutan dapat mengaktifkan astrosit, yakni sel khusus di otak yang dalam kondisi normal berfungsi melindungi dan mendukung sel-sel otak. Namun ketika terpapar partikel asap, maka astrosit dapat menjadi terlalu aktif.

Teman Budaya, tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2. Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah Info Pro 2 bareng Siska Kurnia. Bersama investor swasta, Banyumas siap membangun ratusan charging station kendaraan listrik di seluruh kecamatan. Berikut laporan Faisal Raihan.
2: Kabupaten Banyumas tengah menjajaki kerjasama strategis dengan produsen kendaraan listrik asal Vietnam VinFast untuk membangun ratusan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di berbagai wilayah kabupaten. Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono mengungkapkan hal itu usai menerima audiensi perwakilan VinFast di Purwokerto. Menurutnya ada sekitar 145 titik pembangunan SPKLU yang diusulkan sehingga menarik untuk dikaji lebih lanjut. Lokasi yang diusulkan tersebar di berbagai wilayah Banyumas dengan memanfaatkan aset milik pemerintah daerah yang dinilai strategis. Selain kendaraan roda 4, charging station yang dibangun nantinya juga dapat mendukung penggunaan kendaraan listrik roda 2. Skema kerjasama yang ditawarkan pun dinilai menguntungkan daerah. Menurut Sadewo, perusahaan akan menyewa lahan milik pemerintah daerah sebagai lokasi pembangunan fasilitas pengisian daya, sehingga berpotensi mendatangkan tambahan pendapatan asli daerah atau PAD.
3: 145 yang kita usulkan. Ini menarik juga, karena yang jelas dia sewa asetnya Pemda. Ya kecil-kecil PAD ya, bayar 3 tahun dibuka, ya lumayan. Berapa nilai sewanya? Lagi di appraisal. Tunggu nilai appraisal. Kita tuh minimal kan batasnya di bawah, di minimal dengan harga appraisal itu. Kemudian promonya mereka ini, nanti kalau VinFast pakai mobilnya VinFast itu 3 tahun pertama itu gratis. Ini menarik juga.
2: Pemkab Banyumas terbuka terhadap berbagai bentuk investasi yang memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat. Pengembangan infrastruktur kendaraan listrik juga dinilai sejalan dengan upaya efisiensi biaya operasional yang mulai diterapkan pemerintah daerah. Saat ini kebutuhan kendaraan listrik juga tengah dikaji untuk para kepala desa dan penilik sekolah. Faisal Raihan melaporkan.
1: Info Pro 2. Demikian Info Pro 2 pagi hari ini, hasil liputan redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Selengkapnya dapat diakses di www.rri.co.id.
4: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri, gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar.

99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Well, teman Pro 2, balik lagi kali ini bareng sama aku, Dosam Pradana. Sampai jam 12 nanti aku buka kesempatan buat kamu yang mau ngelis 3 lagu Indo, 2 lagu manca favorit kamu. Caranya masih sama seperti hari-hari sebelumnya dan juga kemarin-kemarin, sama besok juga masih sama ya. Di WhatsApp 081-327-312222. And of course, kamu juga bisa ikutan gabung melalui Instagram di @RRIPro2PWT ya. Jangan lupa buat yang belum join atau belum follow ya, langsung di follow terlebih dahulu. Oke, kita ketemu dulu sama lagu yang satu ini.

0: 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Epek Banyumasan. Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851-0277-3293. RRIFest 2026, Minggu 6 September 2026, mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Radio FM Purwakarta.

0: Predua Hitlist.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Predua Hitlist.
2: Teman Pro 2, sekarang aku mau bacain dulu yang udah ikutan gabung ya di 081-327-312222. Hai, ada Vivi yang dari Purwokerto mau ngelis lagunya dong kak dari Kenris yang Semesta ya. Next juga dari 4430 mau ngelis lagunya Sabrina dong kak yang Selesai. Eh, belum selesai, kita masih lanjut sampai jam 12 baru juga mulai, udah selesai dulu aja. Oke, thank you juga nih udah ikutan gabung ya. Dari Amel, mau ngelis lagunya dong kak dari Gea Indrawari yang Melangitkanmu ya kak. Lagunya yang lainnya terserah ngikut kak dosen aja. Thank you yang udah ikutan gabung. Sekarang aku ajak kamu buat dengerin lagu yang udah di request terlebih dahulu. Ini dia.

0: Iya, Mbak, apa?
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lama.
1: Kamu ini malas banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya, di kali belakang di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh!
2: Ya.
1: Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
2: Ya,
1: tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Lu memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music, One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Teman Produa, aku punya informasi menarik ya dari Enhypen yang meraih posisi puncak tangga album Billboard 200 untuk pertama kalinya melalui album The Sin Police dengan perolehan 98 ribu unit pada pekan pertama. Dan di sisi lain, album kompilasi Ultimate Dolly Parton ini menempati posisi kelima menyusul kabar kepergian sang legenda country pada 25 Agustus 2026. Nah, kalau kamu suka sama lagunya Enhypen, boleh langsung di list di Produa Hitlist ya sampai jam 12 siang nanti.

0: Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum masehi hingga 45 sebelum masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Produa Hit Leader. All Hits Music Workstation. Produa Hit Leader.
1: Teman Produa, ada Ella Langley ya, yang kini menjadi lagu kedua sepanjang sejarah 68 tahun Billboard Hot 100 yang bertahan di posisi 1 selama minimal 20 minggu. Jadi setelah Mariah Carey, Jason, Texas masih kalah dari All I Want For Christmas Is You yang mencatatkan nomor 1 selama 22 minggu dari tahun 2019 hingga tahun 2026 ya. Namun menjadi lagu non-muslim liburan dengan masa bertahan lama sepanjang sejarah chart.

0: 3122 Prodo FM. X, TikTok dan Instagram @RRI_Pro2PWT. Prodo FM. Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.

Karapan sapi adalah pacuan sapi khas dari Pulau Madura. Dengan menarik sebentuk kereta, dua ekor sapi berlomba dengan diiringi oleh gamelan Madura yang disebut saronen. Kerapan atau karapan sapi adalah satu istilah dalam bahasa Madura yang digunakan untuk menamakan suatu perlombaan pacuan sapi. Pada perlombaan ini, sepasang sapi yang menarik kereta dari kayu dipacu dalam lomba adu cepat melawan pasangan sapi lain. Jalur pacuan tersebut biasanya sekitar 100 meter dan lomba pacuan dapat berlangsung sekitar 10 sampai 15 detik. Kerapan sapi yang menjadi ciri khas orang Madura ini terdiri dari beberapa macam, yaitu kerap keni, kerap raja, kerap onjangan, dan kerap karesidenan. Nilai-nilai yang dapat diambil dari tradisi kerapan sapi ini adalah kerja keras, kerjasama, persaingan, ketertiban, dan sportivitas.

0: Pro 2 Hitlist.
1: Teman Pro 2, aku mau lanjut lagi bacain yang udah ikutan gabung ya. Hai, ada Rifki, mau nulis lagunya dari Tensi yang bintang 5 ya. Sama lagunya, oke nanti coba dicari dulu ya. Next, juga yang udah ikutan gabung, Putri, naik kilanya dong kak, main-main gue sama Bruno Mars yang Lockout of Heaven, jangan lupa diputerin. Thank you. Bina juga thank you ya. Oh, Bina ngelis lagunya Sabrina juga ya. Apakah ini Sabrina juga yang request? Mau ngelis lagunya selesai, jangan lupa diputerin. Oke, ditunggu ya. Tadi juga ada yang ngelis juga ya. Oke. Yes, kita lanjut lagi. Ada Nanda yang ada di Purwokerto aja, mau ngelis lagunya dong dari It Gitav sama Bara Suara ya. Please banget diturin, ditunggu ya kak. Oke, siap. Lanjut lagi, ada Zaskia, mau ngelis lagunya dong dari Selena Grace yang Sumpah Mati. Please banget kak, aku lagi pengen banget dengerin lagu itu. Thank you yang udah ikutan gabung. Kita ke lagu lagi, ini dia.

0: Purwakarta menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Epek Banyumasan. Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851-0277-3293. RRIFest 2026, Minggu 6 September 2026, mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.
1: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
2: selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar.
3: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
4: Proklamasi.
3: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.
2: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap nemenin kamu.
5: Pro 2 FM, Purwokerto.

0: Pro 2 Hit List.
1: Teman Pro 2 Temper City ini ngerilis single terbaru berjudul Reverse Psychology melalui 30 Knots dan juga Interscope Record. Jadi Trio of Rock yang beranggotakan Ethan dan kawan-kawan ini kembali mengeksplorasi kompleksitas emosi manusia. Jadi lagu ini juga ditulis bersama Jesse Fink serta Kevin White bersama berangkat dari pengalaman mereka dalam menghadapi situasi dan hubungan yang rumit ya. Aduh, kayak sekarang nggak cuma hubungan ya, semuanya juga rumit ya. Oke, kita ke lagu lagi teman-teman berdua.

0: asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik, hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
3: Siapa nih yang sore-sore pengen tetap happy? Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful,

Well, teman Pro 2, aku masih punya informasi menarik ya. Ada The Kid LAROI yang merilis single terbaru berjudul Sleep pada 28 Agustus 2026 dengan balutan nuansa R&B klasik, dan lagu ini juga hadir bersama video musik garapan Ayo Deji yang menampilkan Mila De Grey dalam suasana hujan dan pengambilan gambar lambat. Jadi single tersebut juga mengangkat cerita tentang hubungan rumit saat seseorang masih terbayang masa lalu meski telah bersama pasangan baru.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Wah, banyak amat paketnya. Borong nih.
2: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
1: Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
2: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
1: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
2: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
1: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
2: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
1: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
2: Oke deh,

Teman Pro 2, gak kerasa banget ya. Ternyata udah mau jam 12 aja. Berarti sampai di sini dulu aja nih kesempatan kamu buat ngelis 3 lagu Indo, 2 lagu manca favorit kamu. Tapi tenang, buat kamu yang melewatkan Pro 2 Hitlist, kau bisa dengerin setiap harinya di jam 10 sampai jam 12 siang ya. Thank you banget buat kebersamanya. Thank you for listening. Aku Dosan Pradana pamit. See you and bye-bye.

0: Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

2 Purwokerto dengan esensi buku. Kita cinta dari SMA karya Edi Iskandar. Novel Kita Cinta dari SMA adalah salah satu karya sastra remaja paling legendaris di Indonesia. Meskipun pertama kali populer pada tahun 70-an, kisah ini tetap relevan hingga sekarang karena mengangkat tema yang abadi, cinta pertama yang terhalang restu orang tua. Banyak orang mengenal Gali dan Ratna sebagai simbol pasangan ideal. Novel ini bukan hanya sebuah cerita cinta remaja biasa, melainkan gambaran tentang bagaimana status sosial dan ego orang tua bisa menjadi tembok pembatas bagi kebahagiaan anak muda. Penulis berhasil membungkus cerita ini dengan bahasa yang sangat manis, sopan, dan puitis khas era 70-an, namun tetap bisa dinikmati oleh pembaca masa kini. Cerita bermula di sebuah SMA, di mana Gali, seorang siswa cerdas, pendiam, dan jago bermusik, bertemu dengan Ratna, siswi baru yang cantik dan ramah. Gali bukanlah tipe cowok populer yang hobi pamer, ia lebih suka menyendiri dengan gitarnya. Sebaliknya, Ratna adalah primadona sekolah yang banyak didekati laki-laki. Ketulusan Gali akhirnya meluluhkan hati Ratna. Hubungan mereka berjalan dengan sangat manis dan sopan, jauh dari kesan berlebihan. Namun, kebahagiaan mereka mulai goyah saat ayah Ratna mengetahui hubungan tersebut. Sang ayah yang berasal dari keluarga ningrat dan kaya raya, tidak setuju Ratna berhubungan dengan Gali yang hanya anak orang biasa. Konflik memuncak ketika Ratna dilarang bertemu dengan Gali, dan segala upaya komunikasi mereka diputus secara paksa oleh orang tua. Bahasa yang digunakan Edi Iskandar sangat sederhana, sehingga mudah dimengerti. Namun tetap memiliki kedalaman emosi yang kuat. Pembaca akan diajak merasakan deg-degan saat mereka pertama kali bertukar pandang, hingga rasa sesak saat mereka harus berpisah di stasiun kereta. Sebuah adegan yang sangat ikonik dalam sejarah literatur dan film Indonesia. Meskipun latar waktunya sudah lama, isu tentang perbedaan kasta yang diangkat dalam novel ini masih sering terjadi di kehidupan nyata. Novel ini mengajarkan bahwa cinta remaja mungkin terlihat sederhana di mata kita, tetapi perasaan yang terlibat di dalamnya cukup nyata dan sangat menyakitkan jika harus diputus paksa. Kita Cinta dari SMA adalah bacaan manis bagi genre romansa. Novel ini memberikan gambaran tentang bagaimana cara mencintai dengan hormat dan cara menghadapi kehilangan dengan sikap dewasa. Gali dan Ratna akan menjadi pengingat bahwa cinta pertama mungkin tidak selalu berakhir di pelaminan. Namun, ia akan selalu menempati ruang khusus di dalam hati. Demikian, esensi buku Kita Cinta dari SMA karya Edi Iskandar dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

Santai siang. 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Lanjut lagi masih bareng sama aku Dosam Pradana. Kali ini di Santai Siang ya, sampai jam 3 nanti aku bakal temani kamu. Tentunya ada beberapa informasi menarik dan juga lagu-lagu yang siap menemani siang hari kamu sambil makan siang ya. Aku ajak kamu buat dengerin lagu yang satu ini.

hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar.

0: sendirian. Terus mulai galau. Aduh, gak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan, lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Wayanya nyetel Pro 2 kok, asik epol yakin.
2: Pro 2 FM Purwokerto.

Santai siang. Santai siang. Teman Pro 2, pada siang hari ini kita bakal ngebahas tentang makna dari nasi tumpeng ya. Kita mulai dari bentuk tumpengnya terlebih dahulu yang ternyata melambangkan ketuhanan ya. Jadi nasi tumpeng ini memiliki bentuk kerucut yang menyerupai gunung, dan bentuk ini melambangkan sesuatu yang tinggi dan memiliki nilai spiritual. Jadi tumpeng ini menyadarkan atau mengajarkan ya bahwa manusia ini sebaiknya memiliki tujuan hidup yang baik dan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Bentuknya yang semakin mengerucut ke atas juga dapat menggambarkan perjalanan hidup manusia yang memiliki arah dan tujuan.

0: We gotta keep it on till the break of dawn.
1: Till the break of dawn.
0: This is how,
1: this is how we gotta do it.
2: Permisi, Kun.
3: Pasti kehilangan motor, kan?
2: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
3: Tenang, mau segera ketemu?
2: Iya dong, Kun.
3: Tapi ada syaratnya.
2: Syarat? Syarat apa, Kun?
3: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
2: Dan? Seribet itu, Kun.
4: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

0: Santai siang. Teman Pro 2, dari bentuk tumpeng kita lanjut ke nasi dan juga lauk pauk ya, yang ternyata melambangkan kehidupan. Jadi tumpeng biasanya dilengkapi dengan berbagai lauk seperti ayam, telur, ikan, sayuran, tahu, dan juga tempe. Jadi berbagai macam makanan tersebut menggambarkan bahwa kehidupan ini memiliki banyak hal dan juga pengalaman. Setiap lauk yang juga dapat memiliki makna tersendiri, seperti telur yang melambangkan kehidupan dan sayuran yang melambangkan kesuburan serta kesehatan. Secara keseluruhan, lauk pauk ini menjadi simbol doa dan harapan agar kehidupan dipenuhi kesehatan, rezeki, dan juga kesejahteraan.
1: Saatnya Ramadan, lagu ambiar di Pro 2.

0: Santai Siang.
1: Santai Siang.
0: Santai Siang.
1: Teman Pro 2, selain lauk pauk dan juga bentuknya, tumpeng ini ternyata merupakan lambang syukur dan juga kebersamaan. Jadi tumpeng ini memang sering disajikan dalam acara syukuran, selamatan, ulang tahun, pernikahan, atau perayaan sesuatu. Ya, jadi penyajian tumpeng ini merupakan bentuk rasa syukur kepada Tuhan atas keberhasilan, kesehatan, dan juga kebahagiaan yang telah diperoleh. Tumpeng ini juga biasanya dinikmati secara bersama-sama, dan hal ini mengajarkan pentingnya berbagi, menjaga kerukunan, dan mempererat hubungan dengan orang lain. Jadi, nasi tumpeng ini memang memiliki makna yang lebih dalam daripada sekedar makanan tradisional. Bentuknya mengajarkan kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, lauk pauknya menggambarkan doa dan harapan dalam kehidupan, sedangkan penyajiannya melambangkan rasa syukur dan kebersamaan.

0: Hey Bel, mau bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosan. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku nggak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah nggak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel, bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Eh, kemana, Bel? Nggak jadi beli makanan di kantin?
1: Nggak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
3: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
4: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
5: Ini Indonesia.
6: Indonesia bagus banget tahu.
7: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
6: Makanan di sini enak-enak.
5: Ini Indonesia.

Karapan sapi adalah pacuan sapi khas dari Pulau Madura. Dengan menarik sebentuk kereta, dua ekor sapi berlomba dengan diiringi oleh gamelan Madura yang disebut saronen. Kerapan atau karapan sapi adalah satu istilah dalam bahasa Madura yang digunakan untuk menamakan suatu perlombaan pacuan sapi. Pada perlombaan ini, sepasang sapi yang menarik kereta dari kayu dipacu dalam lomba adu cepat melawan pasangan sapi lain. Jalur pacuan tersebut biasanya sekitar 100 meter dan lomba pacuan dapat berlangsung sekitar 10 sampai 15 detik. Kerapan sapi yang menjadi ciri khas orang Madura ini terdiri dari beberapa macam, yaitu kerap keni, kerap raja, kerap onjangan, dan kerap karesidenan. Nilai-nilai yang dapat diambil dari tradisi kerapan sapi ini adalah kerja keras, kerjasama, persaingan, ketertiban, dan sportivitas.

Santai Siang. Santai Siang. Teman Pro 2, kali ini aku punya informasi dari dunia olahraga ya. Ada Asosiasi Sepak Bola Argentina atau AFA yang secara resmi mengadakan penghormatan khusus bagi sang legenda Lionel Messi yang baru saja memutuskan untuk pensiun dari tim nasional. Dan seluruh pertandingan Liga ini akan dihentikan sementara pada menit ke-10 sebagai simbol apresiasi atas dedikasi serta kontribusi besar pemain yang sangat identik dengan nomor punggung tersebut. Jadi langkah istimewa ini juga menjadi bentuk penghargaan tertinggi atas catatan sejarah serta deretan trofi bergengsi yang telah dipersembahkan oleh sang mega bintang selama berseragam tim nasional Argentina.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: di mana saja. Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar.
2: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
3: Proklamasi.
2: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.
4: Apaan nih? Wah, revisi lagi, sebel banget.
5: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
4: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi, gak ada yang ngertiin deh, sebel.
5: Halah, akal-akalan barat nih.
4: Tahu ah, bete aku.
5: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi, sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap-siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.
6: Pro 2 FM Purwokerto.

0: Sintia.
1: Santai siang.
0: Santai siang.
2: Masih dari dunia olahraga ya. Dan tentunya selamat siang buat kamu yang baru aja join ya. Jangan lupa makan siang dulu ya. Kalau tadi belum sempat makan siang, disempet-sempetin ya, karena cuacanya kayak lagi gak menentu banget. Jadi apa namanya, harus benar-benar jaga kesehatan ya, termasuk jangan telat makan. Mungkin kurangi yang SS dulu ya, yang manis-manis juga dikurangin biar badan tetap sehat dan juga fit. Oke, kita lanjut lagi ke informasi dari dunia olahraga berikutnya ya. Ada Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia yang mengirimkan tim 3x3 ke ajang challenge di Taiwan sebagai langkah persiapan matang buat menghadapi gelaran Asian Games 2026 di Jepang. Jadi tim yang berisikan pemain muda ini di bawah usia 23 tahun ya, diterjunkan untuk menguji strategi sekaligus melatih mental bertanding melawan para pemain senior dari level elite dunia melalui partisipasi dalam turnamen internasional tersebut. Jadi kualitas permainan dan juga pemahaman taktik diharapkan makin oke demi mendapatkan hasil maksimal saat bersaing di babak penyisihan grup nanti.

0: Kok nggak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
0: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
2: Oh no.
0: Terserah deh.
3: A few minutes later.
0: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel sih.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai, karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Teman Pro 2, hubungan kerjasama antara FIFA dan juga PSSI saat ini memang sedang berada di level yang sangat solid ya, demi memajukan sepak bola Indonesia secara menyeluruh. Jadi melalui dukungan pendanaan dari program FIFA Forward, ini pembangunan pusat pelatihan nasional di ibu kota Nusantara kini menjadi bukti nyata ya, adanya peningkatan infrastruktur yang sangat signifikan bagi tim nasional. Jadi langkah strategis ini nggak hanya berfokus pada pembangunan fasilitas fisik, tapi juga mencakup pengembangan pemain usia muda serta sepak bola putri guna memperkuat fondasi prestasi nasional di masa depan. Jadi berkat keberhasilan dalam mengelola berbagai program tersebut, PSSI ini bahkan telah berhasil meraih penghargaan internasional sebagai bentuk apresiasi atas tata kelola organisasi yang dinilai semakin profesional.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12.

0: Santai Siang.
1: Santai Siang.
0: Santai Siang.
2: Masih lanjut lagi dan tentunya masih dari dunia olahraga yang bakal aku hadirkan buat kamu ya teman Pro 2. Jadi pastikan tetap tune in di Pro 2 FM ya. Dan sebelum aku informasikan dari dunia olahraga, aku juga ingetin lagi nih teman Pro 2 ya, tanggal 6 September jam 6 pagi kita ada RRI Fest ya di halaman RRI Purwokerto, gratis. Kau bisa langsung ikut jalan sehat, mobile photography competition, terus juga ada hitan gratis ya, masih ada kuotanya. Jadi boleh langsung cek di Instagram RRI _ Purwokerto, langsung daftar, jangan nunggu lama-lama. Dan buat pecinta ebek yang ada di Purwokerto dan sekitarnya, jangan lupa juga ada penampilan ebek ya dari Kesatria Ngudi Laras ya. Jadi langsung meluncur hari Minggu ya ke RRI Purwokerto. Nah, sebelum itu aku punya informasi dari Astra Honda Racing Team yang sedang bersiap menghadapi putaran kelima ajang Idemetsu FIM Asia Road Racing Championship 2026 yang bakal digelar di sirkuit Sepang, Malaysia ya. Jadi tim ini juga membawa modal positif ya berkat kemenangan di Mandalika lewat performa apik dari Irfan Ardiansyah di kelas AP2 50 dan juga Herjun di kelas SS600. Jadi para pebalap seperti Reza, Irfan dan juga Muhammad Batli mengincar poin maksimal untuk memperbaiki posisi di klasemen sementara dengan mengandalkan motor Honda CBR seri terbaru ya. Jadi ambisi besar juga ditunjukkan Herjun yang ingin mengulang kesuksesan podium di Sepang demi menunjukkan progres performa yang semakin solid bagi tim.

0: sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
8: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Santai siang. Dari perhelatan RRI Fest, kita beralih ke Bintang Radio RRI ya. Jangan lupa dukung finalis jagoan kamu dengan memberikan vote atau bintang sebanyak-banyaknya melalui website bintangradio.rri.id ya. Jadi jangan biarkan jagoan kamu vote-nya dikit ya. Langsung vote, cari jagoan kamu dan berikan bintang sebanyak-banyaknya.

sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temenin kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful,

Santai siang. Santai siang. Oke, kalau dari tadi ada yang nanya nih, kira-kira aku mau ikutan lomba fotografi gimana sih ke caranya? Nah, nyinyir banget tuh ya nadanya ya. Gimana sih kak caranya? Caranya gampang banget kok ya. Ini nggak pusing-pusing, yang penting kamu datang aja ke acara RRI Fest ya, hari Minggu 6 September di halaman RRI Purwokerto ya. Jadi foto ini berisi kegiatan di lingkungan RRI Purwokerto selama RRI Fest 2026. Boleh menggunakan kamera handphone atau kamera profesional. Jadi orientasi foto ini juga diperbolehkan landscape ataupun potret ya. Satu akun boleh melombakan satu foto aja. Jadi diunggah di akun Instagram masing-masing dengan hashtag 81RRIPWT dan juga di tag RRI_Purwokerto Purwokerto ya. Akun yang mengikuti lomba mobile fotografi ini nggak boleh private akunnya, jadi dibuka dulu ya, nggak usah misterius ala-ala. Oke, akan dipilih 3 pemenang untuk masing-masing kategori ya, baik potret, journalism fotografi, dan juga street fotografi, dan satu pemenang favorit berdasarkan like di Instagram. Jadi foto diunggah paling lambat pada hari Minggu jam 7 malam. Hasil lomba akan diumumkan di media sosial RRI Purwokerto pada 7 September jam 4 sore ya. Keputusan juri mutlak tidak bisa diganggu-gugat ya. Model handphone cekrek cekrek cekrek cekrek upload, siapa tahu kamu beruntung ya.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Pro 2 FM, Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Siang.
1: Santai siang.
0: Santai siang.
2: Lanjut lagi ya, kalau tadi ada foto competition, nah kali ini yang mau ikutan jalan sehatnya, gimana sih caranya? Ini gratis ya, langsung isi linknya aja. Linknya di mana? Kau bisa langsung meluncur ke Instagram RRI Purwokerto ya. Nah di situ cari, di scroll nih, ada yang namanya Jalan Sehat Peduli Lingkungan ya. Kau bisa scan aja di situ. Acaranya dimulai dari jam 6 pagi. Nah ini gratis. Dapatkan door prize menarik. Tadi door prize-nya udah mulai pada masuk. Nah, yang penasaran, makanya daftar dan juga hadir nanti ya. Siapa tahu kamu yang beruntung bawa pulang hadiahnya. Nanti kalau misalnya kamu kurangnya gak cocok gitu ya sama hadiahnya, boleh tuh dikasih ke MC-nya besok ya. MC-nya besok bocorannya sih katanya yang paling gong banget ya di RRI Purwokerto ya. Yang paling ganteng sama yang paling cantik. Ya, yang penasaran makanya nanti dengerin aja ya. Tungguin aja tanggal 6 datang ke RRI Purwokerto ya. Ada bazar juga, ada berbagai macam kegiatan. Pokoknya kita bakal seru-seruan seharian. Oke, sambil dengerin lagu yang satu ini sambil siap-siap nih. Barangkali ada yang mau mikirin hari Minggu pas datang ke RRI Fest Purwokerto 2026 mau pakai outfit apa ya. Nah, sambil dengerin yang lagu ini, siapa tahu jadi muncul deh itu inspirasinya.

Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

0: for another.
1: Minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
2: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Santai siang. Santai siang. Nomor 2, pokoknya aku selalu mengingatkan ya buat kamu yang hari Minggu bingung lah, gabut, mau ngapain, mau kemana, pengen sesuatu yang bervalue, berfaedah, menghasilkan, bukan hanya sekedar gerabiak-gerubiuk gak jelas ya. Datang aja ke RRI Fest ya, ini gratis, kita meriahkan, kita seru-seruan di sana. Ada berbagai macam acara menarik dan tentunya buat pecinta ebek jangan lupa nonton ya. Nanti nontonnya bareng sama aku, kita ke video tuh pas lagi pada mendem ya. Gratis yang jelas, buat kamu yang mau ikutan mobile fotografi juga bisa banget ya. Nanti datang pas acara, lalu jepret. Dan jangan lupa juga ada jalan sehat peduli lingkungan. Jadi kalau misalkan lingkungan kamu gak peduli sama kamu ya, nah minimal kamu bisa peduli sama lingkungan ya. Oke, gratis ya, jangan lupa daftar dulu. Dan siapa tahu kamu bisa mendapatkan hadiah menarik.

Santai siang. Santai siang. Well, teman berdua, sayang banget ternyata udah hampir jam 3 ya. Itu berarti sampai di sini dulu aja aku temani kamu di serangkaian acara Santai Siang. Tapi tenang, habis ini masih bakal lanjut bareng sama Kak Aris di sesi terakhir. Lanjut lagi sore ceria sampai jam 7 malam nanti ya. Thank you banget buat kebersamanya. Thank you for listening. Dan tentunya 81 tahun RRI menemani, menginspirasi.

Ih. Ah, banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?

0811-3312-22 Prodo FM X, TikTok, dan Instagram at RRI Prodo PWT Prodo FM Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.

99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi. Teman Pro 2, ketemu lagi bareng aku Aris yang bakal temenin kamu di Santai Siang sesi kedua. Ya tadi di sesi pertama ada Dosan Pradana yang temenin kamu ya. Tentunya gak cuma di Santai Siang aja, nanti ada Sore Ceria juga yang akan aku temani nih ya. Dengan informasi-informasi yang menarik, sekaligus kita menikmati lagu-lagu yang udah disiapin sama Music Director Pro 2 ada Siska Kurnia. So pastikan diri kamu, stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Aduh, jam segini, kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
1: Hari gini, kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
0: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
1: Pastilah.
0: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
1: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
0: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
1: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
0: Lik, nyong melu request lah. Olih, mbok.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Santai siang. Teman Pro 2, gempa berkekuatan magnitudo 5,4 yang berpusat di Tenggara Cilacap bikin warga sekitaran Banyumas sampai Kroya ini pada panik ya, dan lari keluar bangunan gara-gara guncangannya berasa lumayan kenceng. Kejadian pas hari Jumat hari ini ya, sempat bikin heboh orang yang lagi asik aktivitas kayak pas lagi wudu, lagi nge-gym ya kan, sampai yang lagi jaga toko karena lihat lampu sama barang-barang pada goyang sendiri ya. Dan kalau ini menurut info dari BMKG nyebutin kalau pusat gempanya ada di laut dan getarannya kerasa sampai daerah Kebumen, terus Pangandaran. Tapi untungnya ya tentunya di sebagian Banyumas dan Banyumas hampir semua mungkin ya, ada yang kerasa ada yang enggak ya. Tapi untungnya sih sampai sekarang gak ada laporan soal kerusakan bangunan yang parah di wilayah Cilacap, Barlimah Cakep lah ya, yang memang berasa banget untuk gempanya ya. Kalau aku sih sejujurnya gak kerasa ya teman Pro 2 ya, mungkin karena aku udah lama mati rasa ya.

informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar.

0: Okay. Dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, benar.

0: Santai Siang.
1: Santai Siang.
0: Santai Siang.
1: Nomor 2, RRI Purwokerto ini lagi buka lowongan magang berbayar lewat program Magang Hub Batch 2 tahun 2026 ya, buat para lulusan baru yang pengen ngerasain dunia penyiaran secara langsung. Dan pendaftarannya cuma dibuka sampai tanggal 8 September 2026 lewat platform resmi Kemnaker, dengan total 19 kuota buat berbagai posisi gokil dari reporter sampai urusan admin ya. Peserta magang nantinya bakal dapat uang saku bulanan setara UMK plus fasilitas BPJS ketenaga kerjaan. Ada juga sertifikat resmi yang pastinya sabi banget lah ya, buat nambah portofolio kerjanya gitu teman berdua.

Santai siang. Teman berdua, kali ini ada yang menarik ya di RRI Purwokerto. Aduh, ada apa sih? Ada kitan gratis spesial di RRI Festival 2026 di Purwokerto tentunya ya. Bekerja sama dengan LKC Dompet Duafa. Jadi RRI Purwokerto tuh menyelenggarakan kitan gratis pada Minggu 6 September 2026. Nah, persyaratannya apa aja? Sebenarnya kamu bisa langsung kepoin di sosial medianya RRI ya, di mana itu, di Instagram boleh ya, di RRI_Purwokerto. Di sana nanti kamu bisa lihat tuh yang ada pamflet kitan gratis teman berdua. Ada beberapa syarat ya di sana yang bisa kamu baca juga. Yang pasti nanti bakal ada fasilitasnya itu dokter profesional dan berpengalaman antar jemput kalau misalkan di luar kota Purwokerto ya. Nanti dapat celana khitan juga, dapat bingkisan dan masih banyak

0: tembok. Kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri? Kenapa pohon? Kok aku lihat? Kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih. Sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak. Radio FM.

Santai siang. Well, teman berdua menjelang jam 4 itu artinya kebersamaan kita di Santai Siang untuk sesi keduanya harus usai ya. Thank you buat kamu yang udah stay tune. Tapi jangan kemana-mana karena setelah ini masih ada aku di Sore Ceria sampai nanti kelar jam 7 aku temenin kamu. So, pastikan diri kamu stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22, X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Info Pro2. Teman Pro2, senang sekali bersama aku Aris dalam Info Pro2 edisi hari ini. Ada informasi yang akan aku sampaikan buat kamu. Kita menuju ke informasi selengkapnya. Penanganan kekeringan di Kabupaten Banyumas terus dilakukan melalui distribusi air bersih ke sejumlah wilayah terdampak. BPBD Banyumas juga memperkuat kolaborasi dengan berbagai stakeholder untuk memastikan kebutuhan air masyarakat tetap terpenuhi. Dan di tengah musim kemarau ini, semoga akan menjadi hal yang baik untuk penanganan ini. Dan selengkapnya dilaporkan oleh Fahrian Syah.
2: BPBD Kabupaten Banyumas terus melakukan dropping air bersih bagi masyarakat terdampak kekeringan. Berdasarkan data Poskomando Penanganan Darurat Bencana Kekeringan dan Karhutla per 2 September 2026, sebanyak 50 desa dan kelurahan di 19 kecamatan terdampak kekeringan. Kondisi tersebut berdampak pada 12.805 kepala keluarga atau 44.545 jiwa serta 10 fasilitas umum. Hingga pembaruan data tersebut, BPBD telah melakukan 513 ritase pengiriman dengan total 2.545.000 liter air bersih yang disalurkan. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Banyumas, Abdul Ajis, mengatakan penanganan kekeringan dilakukan melalui Poskomando Penanganan Darurat Bencana Kekeringan dan Karhutla. Pelaksanaannya diperkuat dengan dukungan personil dan armada dari sejumlah stakeholder, termasuk PMI Banyumas serta Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS.
3: Kami untuk sampai dengan hari ini melibatkan dari unsur-unsur di bawah komando dan kondisi kami dari Perumdam terkait dengan penyediaan air bersihnya. Kemudian secara personil dan armada, kami juga dibantu oleh Alamara Indonesia dari Markas PMI Banyumas untuk mobil, tangki, dan personil. Namun di sisi lain kami juga mendapat bantuan dari lintas sektor, hutan dari lintas vertikal, kami di backup oleh Balai Besar Wilayah Sungai Sitanduwi, secara sebenarnya ini masih mengcover Kecamatan Lubir, 2 desa.
2: Dukungan lintas sektor tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas jangkauan distribusi air bersih, termasuk dukungan dari Balai Besar Wilayah Sungai Sitanduwi dan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak di sejumlah wilayah terdampak. BPBD Banyumas juga menyatakan apabila intensitas kekeringan masih mengalami peningkatan, pihaknya akan menggandeng unsur lain yang tergabung dalam poskomando termasuk TNI dan Polri. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperkuat penanganan dan memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi selama kekeringan berlangsung. Fahrian Syah melaporkan.
1: Itu dia informasi yang bisa aku hadirkan dalam Info Pro2 edisi hari ini. Kamu bisa membaca informasi selengkapnya dan informasi lainnya dengan mengunjungi website kami di rri.co.id/purwokerto.
4: Terima kasih sudah dengerin Info Pro2 yang dipersembahkan oleh Pro2 FM.

99 Produ FM Purwokerto, teman terbaik kamu. 81 tahun RRI menemani menginspirasi. Ya, teman Produ 2. Lanjut lagi di Sore Ceria masih bareng aku Aris yang bakal temenin kamu sampai nanti kelar jam 7 ya. Dan tentunya nanti aku bakal share informasi-informasi yang menarik. Selain itu kita juga bakal menikmati lagu-lagu yang udah disiapin sama Music Director Pro 2 ada Siska Kurnia. So pastikan diri kamu stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat di mana saja. Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar.
2: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
3: Proklamasi.
2: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.
4: Apaan nih? Wah, revisi lagi, sebel banget.
5: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
4: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi, gak ada yang ngertiin deh, sebel.
5: Halah, akal-akalan barat nih.
4: Tahu ah, bete aku.
5: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi, sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap-siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: Teman berdua, hari Minggu besok ya di RRI Purwokerto ada sesuatu yang menarik. Apa tuh? Ini jadi ada rangkaian dari RRI Festival, yaitu Jalan Sehat Peduli Lingkungan. Jadi gak cuma jalan aja teman berdua, tapi ada peduli lingkungannya juga ya. Nah, buat kamu yang pengen ikutan Jalan Sehat sambil bisa menyalurkan hobi kamu atau kepedulian kamu terhadap lingkungan, bisa banget ya. Kamu tinggal kepoin aja di sosial media RRI Purwokerto ya. Sosial medianya apa? Ada di Instagram, yaitu RRI__Purwokerto. Nah, di sana kamu bisa lihat ada berbagai informasi yang bisa kamu baca teman berdua, sekaligus kamu bisa mendaftar juga teman berdua ya. Jadi waktunya nanti dari jam 6 sampai selesai gitu. Wah, ini bakal menjadi sesuatu yang seru kalau misalkan kamu mau ikutan Jalan Sehat dan Peduli Lingkungan.
1: Sudah di ujung kisah,

masih selalu tertawa meski hatinya hampa.

0: Iya Pak, siap siap Pak. Iya Pak. Iya iya, siap siap siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu nggak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja nggak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Iya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.

Kalian berdua di RRI Festival ya, yang akan dilaksanakan tanggal 6 September ya, tepatnya pada hari Minggu besok. Teman berdua ini selain jalan-jalan, terus ada hitan juga, ada yang namanya RRI Festival Photo Competition. Wih, mantap nih buat kamu yang suka dengan dunia fotografi, teman berdua. Ini bisa banget ikutan untuk kegiatan photo competition ya. Jadi syarat perlombaannya ya, salah satunya adalah foto berisi kegiatan di lingkungan RRI Purwokerto selama RRI Fest 2026 ya. Boleh menggunakan kamera handphone ataupun kamera profesional. Orientasi foto diperbolehkan landscape atau portrait. Satu akun melombakan satu foto. Dan foto diunggah di akun Instagram masing-masing dengan hashtag ini tagar 81 RRI PWT dan tag di @RRI_Purwokerto. Dan masih ada syarat-syarat yang lainnya gitu, teman berdua. Kamu bisa kepoin langsung di Instagramnya RRI_Purwokerto. Di sana ada informasi yang lebih detail ya, kamu bisa baca di sana nanti kategorinya apa gitu kan, terus untuk pengumumannya kapan dan benefit atau keuntungan yang didapatkan apa. Wah, di situ ada banyak banget ya, tinggal kepoin aja di sosial media atau di Instagramnya RRI_Purwokerto.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia.
1: Berdiri! Siap!
2: Hanya tiga potret inilah yang menjadi momen proklamasi bersejarah pada saat pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Pertama, pada saat Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi. Kedua, saat pengibaran bendera merah putih yang digerek oleh Latif Hendradiningrat. Dan yang ketiga, suasana ramai para pemuda yang turut menyaksikan pengibaran bendera untuk pertama kalinya. Tapi tahu nggak sih, siapa fotografer yang berhasil memotret rangkaian proklamasi bersejarah tersebut? Adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang sangat berjasa untuk Republik ini. Bukan hanya berhasil mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan Indonesia, ia pun berhasil menyelamatkan bukti sejarah proklamasi yang nyaris disita oleh Jepang dengan mengubur negatif film tersebut di tanah, dekat sebuah pohon di halaman belakang Harian Asia Raya. Jika saja negatif film tersebut dirampas oleh Jepang, mungkin saja sampai saat ini tidak akan ada generasi yang tahu seperti apa peristiwa sakral tersebut.

Kalian berdua siap-siap ya buat seru-seruan lagi tahun ini di RRI Festival Purwokerto 2026 dan akan segera hadir di bulan September ini, tepatnya pada hari Minggu tanggal 6 September 2026 dari jam 6 sampai selesai. Ada acara apa aja sih di dalam RRI Festival? Banyak teman berdua. Nanti ada jalan sehat, ada senam bersama, bintang radio juga pasti udah ada gitu kan. Ada bakti sosial, bazar UMKM, ini juga bakal seru banget. Ada talk show, ada juga mobil fotografi. Dan yang paling seru nantinya bakal ada ebek Banyumasan dari jam 1 siang sampai sore tentunya ya, di hari Minggu teman berdua. Makanya buat kamu yang suka nih, para ebegers ya, yang pengen nonton ebek ya, bisa banget nanti di halaman RRI Purwokerto pada hari Minggu 6 September 2026.

Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi

0: Teman berdua, ini saatnya kita cari tahu seperti apa situasi dan kondisi lalu lintas pada sore hari ini menurut pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan kali ini aku sudah terhubung dengan operator dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Ada Mas Faris. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Kak.
0: Ya, seperti apa situasi dan kondisi lalu lintas pada sore hari ini? Silakan dengan laporannya.
1: Baik, selamat sore teman Pro 2, di sini saya Faris dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas akan menginformasikan langsung situasi arus lalu lintas di Kota Purwokerto dan sekitarnya pada sore hari ini. Langsung saja kita melihat dari pantauan CCTV kami, yaitu di Simpang Gor Satria pada sore hari ini terpantau ramai lancar. Arus lalu lintas pada sore hari ini terus mengalami kenaikan volume lalu lintas yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi. Terlihat dari kaki simpang sebelah selatan, antrian kendaraan pada sore hari ini cukup panjang, sekitar 150 meter menuju traffic light. Dan arus lalu lintas pada sore hari ini tidak perlu khawatir teman Pro 2 yang sedang beraktivitas, karena kami terus memantaunya dan terus mengatur simpang-simpang yang mengalami antrian kendaraan yang cukup panjang supaya arus lalu lintas di Kota Purwokerto tetap berjalan lancar pada sore hari ini. Dan juga kita melihat lagi, yaitu di simpang Kebon Dalem pada sore hari ini juga terpantau mengalami kenaikan volume lalu lintas pada sore hari ini, terlihat dari kaki simpang sebelah barat maupun sebelah selatan kendaraan didominasi oleh kendaraan sepeda motor dan juga mobil pribadi. Dan kita melihat lagi, yaitu di simpang Suto Suman pada sore hari ini juga terpantau ramai lancar. Di Bundaran Andang Pangrenan Kota Purwokerto juga terpantau lancar arus lalu lintas pada sore hari ini. Kami himbau kepada seluruh pengguna jalan dan juga teman Pro 2 yang sedang beraktivitas pada sore hari ini, kami himbau untuk tetap waspada dan berhati-hati, apalagi di beberapa titik di ruas jalan di Kota Purwokerto, terutama di simpang alun-alun adanya aktivitas anak-anak pramuka, jadi sedikit mengganggu aktivitas kendaraan pada sore hari ini. Jadi untuk tetap waspada dan bersabar apabila pada sore hari ini teman Pro 2 melihat adanya aktivitas anak-anak pramuka di jalanan. Baik, itu sih Kak, info lalu lintas dari kami Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Saya kembalikan lagi ke studio RRI Pro 2.
0: Oke, terima kasih Mas Faris atas informasinya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Ya, teman berdua, kamu bisa simak info lalu lintas setiap harinya di pagi hari jam 7 dan di sore hari jam 5 bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, tentunya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Koro 2 Purwokerto dengan esensi buku. Kita cinta dari SMA, karya Edi Iskandar. Novel Kita Cinta dari SMA adalah salah satu karya sastra remaja paling legendaris di Indonesia. Meskipun pertama kali populer pada tahun 70-an, kisah ini tetap relevan hingga sekarang karena mengangkat tema yang abadi, cinta pertama yang terhalang restu orang tua. Banyak orang mengenal Gali dan Ratna sebagai simbol pasangan ideal. Novel ini bukan hanya sebuah cerita cinta remaja biasa, melainkan gambaran tentang bagaimana status sosial dan ego orang tua bisa menjadi tembok pembatas bagi kebahagiaan anak muda. Penulis berhasil membungkus cerita ini dengan bahasa yang sangat manis, sopan, dan puitis khas era 70-an, namun tetap bisa dinikmati oleh pembaca masa kini. Cerita bermula di sebuah SMA, di mana Gali, seorang siswa cerdas, pendiam, dan jago bermusik, bertemu dengan Ratna, siswi baru yang cantik dan ramah. Gali bukanlah tipe cowok populer yang hobi pamer, ia lebih suka menyendiri dengan gitarnya. Sebaliknya, Ratna adalah primadona sekolah yang banyak didekati laki-laki. Ketulusan Gali akhirnya meluluhkan hati Ratna. Hubungan mereka berjalan dengan sangat manis dan sopan, jauh dari kesan berlebihan. Namun, kebahagiaan mereka mulai goyah saat ayah Ratna mengetahui hubungan tersebut. Sang ayah yang berasal dari keluarga ningrat dan kaya raya, tidak setuju Ratna berhubungan dengan Gali yang hanya anak orang biasa. Konflik memuncak ketika Ratna dilarang bertemu dengan Gali, dan segala upaya komunikasi mereka diputus secara paksa oleh orang tua. Bahasa yang digunakan Edi Iskandar sangat sederhana, sehingga mudah dimengerti. Namun tetap memiliki kedalaman emosi yang kuat. Pembaca akan diajak merasakan deg-degan saat mereka pertama kali bertukar pandang, hingga rasa sesak saat mereka harus berpisah di stasiun kereta. Sebuah adegan yang sangat ikonik dalam sejarah literatur dan film Indonesia. Meskipun latar waktunya sudah lama, isu tentang perbedaan kasta yang diangkat dalam novel ini masih sering terjadi di kehidupan nyata. Novel ini mengajarkan bahwa cinta remaja mungkin terlihat sederhana di mata kita, tetapi perasaan yang terlibat di dalamnya cukup nyata dan sangat menyakitkan jika harus diputus paksa. Kita Cinta dari SMA adalah bacaan manis bagi genre romansa. Novel ini memberikan gambaran tentang bagaimana cara mencintai dengan hormat dan cara menghadapi kehilangan dengan sikap dewasa. Gali dan Ratna akan menjadi pengingat bahwa cinta pertama mungkin tidak selalu berakhir di pelaminan. Namun, ia akan selalu menempati ruang khusus di dalam hati. Demikian, esensi buku Kita Cinta dari SMA karya Edi Iskandar dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: ceria. Sore ceria.
1: Teman berdua, stopnya operasional bus Trans Banyumas ya buat sementara waktu. Ternyata jadi berkah tersendiri dan bikin para sopir angkot di Purwokerto bisa sedikit bernafas lega ya. Penumpang yang biasanya pakai bus sekarang mulai balik lagi ngeramein angkot. Terutama dari kalangan pelajar yang ngebantu buat operasional ini angkot ya teman berdua. Dan menambah penghasilan harian yang tadinya seret gitu ya. Dan momen ini beneran dimanfaatin buat nyari setoran lebih ya sebelum bus beroperasi lagi, karena memang rencananya bakal beroperasi lagi teman berdua. Soalnya selama ini para sopir emang udah cukup kegencet ya sama persaingan transportasi online dan rute bus yang saling tumpang tindih ya. Walaupun pendapatan dari anak sekolah kadang gak seberapa, jadi kondisi sekarang ngerasa jauh lebih mendingan lah ya. Dan angkot-angkot oranye yang masih bertahan pun jadi dapat panggung lagi di jalanan gitu teman berdua. Tapi bakal aktif lagi kah Trans Banyumas ya? Kabar-kabarnya sih seperti itu. Nanti kita cari tahu ya teman berdua.

0: hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil yang kita lakukan hari ini dengan konsisten bisa berdampak besar. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi.
1: Sekarang dengerin radio gak pakai ribet. Gak harus di rumah, gak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit, semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan.

0: ceria. Sore ceria.
1: Tahun berdua Trans Banyumas sih ternyata bakal beroperasi lagi ya sekitar tanggal 18 September 2026 nanti, atau bisa lebih cepat ya kalau urusan anggaran udah beres. Dan jeda operasional ini emang kejadian gara-gara ada perpindahan sumber dana dari pemerintah pusat ke APBD Banyumas. Dan sekarang pihak pemerintah daerah lagi gercep nyiapin dana sekitar 14 miliar dan koordinasi sama DPRD ya. Biar prosesnya kelar pertengahan September, biar warga bisa langsung ngerasain layanannya lagi gitu teman-teman dua ya. Ya kita tunggu aja nanti perkembangannya apakah memang akan sesuai tanggal ya, di tanggal 18 atau mungkin lebih cepat.

0: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya. Apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Ya deh, Mama. Pergi, Mama deh.
0: Astagfirullah. Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Ku balas dulu chatnya temanku.
0: Oh, ya udah.
1: Iya, Ma. Turun, Ma, ini.
0: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak Kodong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
0: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
2: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

Teman berdua yang pasti untuk di RRI Purwokerto ada satu kegiatan yang bakal menyenangkan banget, yaitu adalah RRI Festival ya. Nanti akan dilaksanakan pada hari Minggu 6 September 2026. Nah, ini bakal ada apa aja gitu. Bakal ada jalan sehat. Buat kamu yang mau jalan sehat bisa daftar ya teman berdua. Terus ada senam bersama, ada bakti sosial juga, ada bazar UMKM, ada talk show, ada mobile fotografi, lomba foto teman berdua. Ada juga nanti di hari Minggu itu ada Ebek Banyumasan. Wah, ini para ebeger ya. Yang pengen nonton ebek di halaman RRI Purwokerto bisa banget. Dari jam 1 sampai sore ya teman berdua. Tapi acaranya sebenarnya berjalan dari jam 6 pagi sampai siang, nanti jeda sebentar, kemudian nanti lanjut lagi jam 1 untuk acara Ebek Banyumasan. Buat kamu yang pengen nonton boleh banget hadir di RRI Purwokerto.

berwudu di rumahnya, kemudian pergi ke masjid, sholat berjamaah dengan orang-orang muslim, lalu duduk menunggu sholat berikutnya. Maka malaikat akan berdoa untuknya. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia. Hadis riwayat Ibnu

0: Teman Perduka, saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati sayyidina Muhammadinil wasilata wal fadila wab'ashu ma'kuman mahmudan alladhi wa'ada innaka la tuhliful mi'ad. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara sekian banyak anjuran istighfar yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, ada istighfar yang disebut dengan Sayyidul Istighfar. Inilah istighfarnya para nabi dan rasul. Istighfar yang dilakukan bukan semata-mata karena dosa yang telah dilakukan oleh seorang hamba, melainkan istighfar yang justru dilakukan dalam konteks kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa ini sering dibaca oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di setiap pagi dan sore hari. Bahkan beliau memberikan jaminan garansi surga yang begitu indahnya. Siapa yang membaca Sayyidul Istighfar di waktu pagi, kemudian meninggal dunia di siang harinya, maka Allah sudah membangunkan untuknya sebuah istana di surga. Siapa yang membacanya sore hari, kemudian malam hari meninggal dunia, maka Allah sudah membangunkan untuknya satu istana di surga. Rasul kemudian berujar, Allahumma anta Rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa anna abduka, wa anna ala ahdika, wa wa'adika mastata'tu, a'udu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka binikmatika alayya, wa abu'u bidambi, faghfirli, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Istighfar yang satu ini perlu untuk kita hafal, kita baca, kita fahamkan, tentu saja selanjutnya kita laksanakan makna yang ada di dalamnya. Saya Sukari Amtilah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 0812-1212-22 Prodo FM X, TikTok, dan Instagram at RRI Prodo PWT Prodo FM Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Ini Indonesia.
2: Indonesia bagus banget tau.
3: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
2: Makanan di sini enak-enak.
1: Ini Indonesia.

Teman Pro 2, kalau kita ke Maluku, kita akan menemui tradisi menangkap cacing laut atau laur yang disebut timba laur. Laur sendiri, cacing laut yang hanya muncul setahun sekali, tepatnya antara bulan Maret dan April. Uniknya, laur muncul saat purnama di daerah pantai berkarang. Salah satunya di pantai Namalatu, Desa Latu Halat, Ambon. Proses menangkap cacing laut diawali dengan upacara adat. Alat yang digunakan untuk menangkap berupa nyiru atau kain kasa yang diikat pada sebatang kayu sebagai pegangan.

Emang berdua beberapa waktu terakhir ini memang beredar ya wacana bahwa Banyumas akan ada pemekaran gitu. Jadi kalau dari Bupati Banyumas sendiri Pak Sadewo ya, beliau ini ngerasa kalau rencana pemekaran daerah di Banyumas sebenarnya belum siap dilakuin sekarang ya, gara-gara masalah fiskal sama infrastruktur yang masih kurang mantap. Alasan utamanya sih soal pembagian pendapatan asli daerah yang masih numpuk di area Purwokerto dan sekitarnya. Jadi dikhawatirkan Kabupaten Induk malah bakal kesulitan duit nih kalau dipaksa pisah sekarang. Walaupun proyeksi ini bakal makin makin narik kalau jalan tol udah kelar teman berdua ya. Kenyataan sekarang banyak investor masih ragu buat masuk ke karena fasilitas penunjang di Banyumas emang perlu banyak dibenahi dulu gitu. Dan fokus utamanya sekarang lebih ke arah perbaikan ekonomi wilayah biar nantinya pas beneran dimekarin gak malah jadi beban yang bikin pusing gitu ya. Jadi ya semuanya disiapin dulu teman berdua, gak yang ujuk-ujuk langsung pemekaran, wah nanti bisa repot urusannya ya.

Kompon Pro 2. Pagi kamu gak lengkap tanpa Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di Spada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Spada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Spada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2
0: Indonesia dapat didengar.
2: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
3: Proklamasi.
2: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap

0: ceria. Sore ceria.
1: Teman Pro 2 ini sempat geger ya soal temuan arca Buddha di Kecamatan Tambak ya. Ternyata zonk, karena itu bukan barang bersejarah alias peninggalan berbakala, bukan ya. Tim ahli cagar budaya Banyumas nyebutin kalau benda itu hasil cetakan mesin modern dan bukan pahatan tangan kayak barang antik beneran. Walaupun sempat ditemuin di aliran sungai Klawing ya, arca yang sekarang disimpan di wihara daerah Sumpiu ini bakal dilaporin ke Kemenag Banyumas ya buat tindak lanjutnya. Jadi emang fix ini bukan cagar budaya yang selama ini dikira orisinal peninggalan zaman dulu ya. Itu ternyata mungkin barang kayak udah gak berguna, dibuang aja gitu kali ya teman-teman berdua.

0: Ya.
1: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
2: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
1: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma.

Grup musik For Revenge ini baru aja ngerilis lagu baru berjudul Museum Duka yang berkolaborasi bareng drummer TP dan musisi YB alias Reza Arab, teman berdua. Jadi ide kolaborasi gokil ini bermula dari momen saat mereka sering manggung bareng di berbagai festival musik besar ya, sebelum akhirnya mutusin buat masuk studio. Dan lagu ini punya pesan mendalam tentang cara ngadepin kehilangan dan duka sebagai bagian alami dari kehidupan ya, tanpa harus maksa buat ngelupain kenangan lama gitu. Dan selain ngisi vokal dan juga nulis lirik, jadi YB atau si Reza Arab ini turun tangan juga langsung ya jadi sutradara buat ngegarap video musik lagu ini ya, agar pesannya makin nyampe ke pendengarnya. Wow, ini buat fans ya para YB ya, tentunya bakal seneng banget teman-teman berdua.

0: poro penderek saking tlatah Banjarnegara ugi poro tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmatan.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.

0: ceria. Sore ceria.
1: Teman berdua, Sheryl baru aja ngerilis album studio terbaru yang judulnya Bittersweet ya, dengan total 9 lagu yang kerasa banget emosinya. Dan album ini nyeritain soal proses membuka diri ya, ngerasain cinta yang naik turun, sampai belajar caranya ngelepasin sesuatu yang emang gak bisa dipaksain. Waduh. Banyak musisi keren kayak Petra Sihombing dan juga Randy Paduko ya, yang ikutan bantu di balik layar biar musiknya makin asik buat didengerin. Dan fokus utamanya ada di lagu Nikmatilah yang ngajak pendengar buat tetap nikmatin hidup walaupun perjalanannya gak selalu mulus dan penuh dengan tantangan. Mungkin dari kamu banyak yang relate dengan lagu-lagu yang ada di album Bittersweet dari miliknya Sheryl.

Wow, teman berdua menjelang jam 7 itu artinya kebersamaan kita di sore ceria harus selesai. Thank you buat kamu yang udah stay tune di sini ya. Dan setelah ini kita bakal relay ke Jakarta buat mengikuti Music Live Chat. Wow, Music Live Chat ya. Nanti bakal ada guestar gitu yang hadir di Music Live Chat teman berdua, ada Shakira Fier ya. Dan nanti bakal dipandu sama Edit sebagai hostnya gitu teman berdua. Dan aku mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Thank you for listening. Akhirnya aku Aris pamit. Bye-bye.

0: siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2, waktu Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
2: Info Pro 2.
1: Informasi yang pertama, ada tour Ariana Grande Eternal Sunshine dikabarkan telah meraup pendapatan kotor sebesar 107,9 juta US dollar dari total 41 pertunjukan dengan penjualan tiket sebanyak 638 ribu lembar.
2: Info Pro 2.
1: Informasi kedua datang dari Lollapalooza India yang resmi mengumumkan deretan line-up pengisi acara untuk event yang akan digelar pada tanggal 23 dan 24 Januari 2027 dan ada nama Isyana Sarasvati yang jadi sorotan usai menjadi satu-satunya musisi asal Indonesia yang akan tampil di festival skala besar Lollapalooza.
2: Info Pro 2.
1: Informasi ketiga adalah George Michael yang kembali menyapa layar bioskop lewat film dokumenter berjudul George Michael The Faith Tour yang baru aja merilis trailer perdananya, di mana film ini menampilkan rekaman asli dari dua malam pertunjukan di Palais Omnisport de Paris, Bercy, tahun 1988. Di mana trailer ini dibuka dengan Careless Whisper, yang kemudian beralih ke Father Figure sebelum berakhir di lagu utama tour tersebut, Faith. Dan film ini dijadwalkan akan tayang di bioskop Amerika Serikat dan Kanada pada tanggal 11 Desember.
2: Info Pro 2.
1: Itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, antaranya masih ditemenin sama Edit, nemenin lo di malam hari ini. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan gue bakal nemenin lo, teman berdua. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia. Dan di malam hari ini nanti bakal ditemenin sama seorang wanita cantik yang bakal tentunya bakal ajak ngobrol-ngobrol, karena dia baru aja ngerilis single terbaru nih, teman berdua. Kira-kira siapa ya? Mungkin welcome yang udah ngecekin sosial medianya Produa FM pasti udah tahu lah ya siapa bintang tamu kita di malam hari ini. Karena malam ini juga spesial, jadi buat kamu yang pengen seru-seruan bareng sama Shakira Fier, boleh banget teman Produa. Kamu pengen bertanya-tanya, pengen say hi mungkin, absen aja, atau mungkin mau absen juga boleh tentunya. Langsung bisa drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsApp-nya Produa FM Jakarta di 0811 800 105. Yes, pastiin kamu berada di tempat ternyaman buat dengerin obrolan malam hari ini, teman Produa, selama 1 jam ke depan. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: Edit masih barengan sama Edit temenin lo di malam hari ini teman Pro 2. Dan tentunya sesuai janjinya Edit ya, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol seru-seruan bareng-barengan sama Shakira Fier. Halo. Wow, apa kabar Shakira?
1: Alhamdulillah sehat kakak apa kabar?
0: Luar biasa sehat malam hari ini, seru banget. Ini bajunya merah sekali ya malam hari ini ya.
1: Terlalu banteng ya.
0: Aduh. Takutnya tiba-tiba diseruduk ya kan.
1: Takut banget jujur aja.
0: Aduh, seru banget akhirnya ngobrol bareng sama Shakira. Gimana Shakira terakhir ke Pro 2 tuh kapan? Berarti tahun lalu kurang lebih ya?
1: Tahun ini dong.
0: Oh iya tahun ini.
1: Kemarin promosi yang DM.
0: Pro 2. Oh iya, berarti gak sama iya. Sama aku, gak sama aku ya? Gak ketemu aku ya?
1: Enggak lagi.
0: Iya makanya tuh kayak kemarin, kayaknya Shakira tuh kemarin pernah kesini, cuman kapan ya gitu kan?
1: Iya tahun lalu iya, terus tahun ini tahun lalu-lalunya kali ya?
0: Iya benar.
1: Tahun ini.
0: Benar. Dan ini sekarang iya. Baru aja kemarin ya awal tahun, nggak awal tahun juga sih dibilang ya April atau Maret berarti rilis ini single ini.
1: Maret kalau nggak salah, iya Maret.
0: Maret.
1: Iya.
0: Ini berarti jadi single ketiganya nih.
1: Ketiga betul.
0: Asik. Gimana so far setelah selesai dari Idol dan bisa ngerilis 1, 2, 3 lagu nih sampai sekarang nih?
1: Jujur sih masih gak nyangka itu sudah pasti. Tapi yang pasti happy banget karena wow ternyata ada 3 lagu aja. Kayak gak kerasa ya tiba-tiba 3 lagu.
0: Bener. Karena kan iya. Shakira tuh Idol tahun kemarin ya berarti?
1: Iya 2025.
0: 2025 kan?
1: Betul.
0: Berarti cukup produktif juga ya buat urusan.
1: Cukup cepat dan produktif ya.
0: Tapi gimana? Kan sekarang masih sekolah juga. Itu gimana tuh bagi jadwalnya promosi, bikin lagu, sekolah, iya. Ngerjain PR.
1: Itu sudah pasti aku awal-awal sangat amat kesusahan ya,
0: betul.
1: Kak. Kayak, waduh, kok semuanya berbarengan nih, gitu ya. Tapi kayak makin kesini tuh makin yang kayak, oh oke, okay, berarti kalau misalnya aku mau tugas atau sekolah tetap jalan, sekolah dulu kalau misalnya ke Jakarta punya siang atau sore aku dispen.
0: Oke.
1: Terus tugasnya dikerjain besok, terus dikumpulin besok gitu-gitu sih kali.
0: Tetap akhirnya harus pinter-pinter bagi waktu.
1: Betul.
0: Pinter-pinter memanfaatkan waktu ya. Berarti emang
1: yes,
0: selalu produktif banget nih Shakira berarti ya. tapi gimana maksudnya kan jadwal udah pasti auto padet gitu kan dengan apa produksi bikin lagu promosi terus sekolah terus apa nih yang dilakukan Shakira buat apa pelariannya lah ya dalam tanda kutip lah ya
1: apa ya aku ini hanya cukup untuk tidur aja sih kak. Kayak pasti kan orang-orang ekspektasinya kayak, oh nongkrong nih.
0: Bener.
1: Kayak main sama temen, aduh aku enggak banget lagi, aku tidur.
0: Oh iya? Lebih milih kayak tidur?
1: Lebih milih aku sendirian di kamar, di rumah, tidur, udah.
0: Apakah Shakira seorang introvert?
1: No, I don't. Aku kayaknya tuh ambivert deh. Uh-huh. Jadi kayak kadang aku extrovert banget, tapi introvert banget juga gitu.
0: Oh, bisa keduanya ya?
1: Iya betul.
0: Wow. Okay. Menarik. Dan di bulan Maret kemarin ini baru aja ngerilis single terbaru berjudul DM ya, DM.
1: Yes, betul. DM ya.
0: Nah, ini apa nih? Kayaknya ini sangat relate dengan generasi Z sekarang banget yang mungkin sekarang mungkin udah masanya generasi Alpha kali ya.
1: Agaknya udah masuk generasi Alpha.
0: Iya. Gimana? Ini apa yang diangkat dari lagu DM ini? DM.
1: Jadi lagu DM ini tuh buatan Kak Rai, Kak Wizi dan suaminya Kak Wizi. Jadi ceritanya itu tentang hubungan yang berawal dari DM-DM-an dulu nih.
0: Oh.
1: Terus
0: okay.
1: Habis DM-DM-an akhirnya tahu nih kalau atau kayak hit atau she's the one and only gitu.
0: Oke.
1: Okay. Oh, yang dimana pasti relate banget kan sama anak-anak sekarang yang kayak apa-apa DM.
0: Bener.
1: Apa-apa social media yang kayak gak perlu ketemu dulu tiba-tiba udah jadian.
0: Aduh. Bisa begitu
1: agaknya
0: ya?
1: Juga. Bisa gitu kak kalau di zaman era ini.
0: Okay.
1: Zaman era.
0: Oke, okay. Kok berasa jadinya aku yang tua banget ya?
1: Kita kan cuma beda setahun ya.
0: Iya benar. Setahun kali berapa tapi ya?
1: Itu dia. Maksudnya tahun tapi ya berapa tahun lalu gitu ya.
0: Astaga. Oh berarti emang Shakira di lagu DM ini emang mengangkat apa cerita-cerita yang mungkin dekat banget sama generasi sekarang gitu ya.
1: Betul. Kebetulan emang dapat dari Karainya tuh yang kayak loh ini tuh masuk banget deh kayaknya kalau misalnya aku nyanyiin karena di gen sekarang tuh kayaknya masuk banget.
0: Oh iya benar-benar. Ini mungkin relate sama banyak orang juga gitu ya.
1: Yes.
0: Betul sekali. Nah teman pro 2 buat kamu yang relate juga yang mungkin mau bertanya sama Shakira, boleh banget tentunya. Terbuka ya, selama 1 jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Shakira. Jadi buat kamu yang pengen nanya, boleh drop langsung di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Kalau gitu nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol barengan sama Shakira. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.
2: Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih barengan sama Shakira Fier.
1: Yes, yes.
0: Halo. Ini.
1: Halo.
0: Ini tuh di komen langsung pada gitu ya. Ini ada si Noi-Noi,
1: beneran gak sih?
0: Beneran. Terus ada yang bilang juga.
1: Oh, beneran.
0: Ada si Centil dari Bandung katanya.
1: Itu dia saya.
0: Bener.
1: Kalau itu merasa terpanggil banget juga.
0: Okay. Tapi kalau Shakira itu secentil apa sih kalau nge-DM seseorang gitu kan?
1: Gimana ya kalau itu ya jawabnya? Karena aku tuh, aduh gimana ya, aku agak-agak kayak berat ya nyebutnya ya.
0: Karena kan ini.
1: Kenapa?
0: Ya ini kan DM ini bercerita tentang tadi kan udah di spill dikit gitu kan ceritanya. Ini bisa berawal dari DM dan akhirnya mungkin menjadi apa ya, kayak cerita cinta yang selamanya mungkin, seperti itu kan. Nah kalau Shakira ini pernah pengalaman gak sih di DM seseorang atau mungkin nge-DM seseorang?
1: Aduh, pernah banget lagi, Kak.
0: Okay.
1: Iya, aku pernah. Jadi waktu itu aku masih SMP. SMP ya, Kak. Tolong catat SMP. Tapi kelas 3 ya, Kak.
0: Oh iya, okay.
1: Aku tuh kelas 3. Ceritanya ada orang yang kenal om aku.
0: Okay.
1: Terus tiba-tiba dia DM aku kayak bilang, oh kamu kenal ini juga. Katanya gitu.
0: Okay.
1: Terus ternyata dia konten kreator penyanyi juga.
0: Oh, I see.
1: Akhirnya kita kayak kenalan dekat-dekat. Jadi gitu.
0: Asik. Oh gitu. Iya. Tapi kalau menurut Shakira, harus enggak sih maksudnya yang nge-DM duluan tuh si cowok atau mungkin si cewek juga boleh-boleh aja buat nge-DM sebenarnya?
1: Sebenarnya tuh boleh-boleh aja tahu, karena kita enggak ada yang tahu kan. Misal nih kayak cowok pengen nge-DM tapi ragu. Nah, akhirnya kita yang mulai duluan.
0: Benar. Benar.
1: Kita kan enggak ada yang tahu.
0: Benar. Karena kan sekarang juga masif sekali ya cowok bingung ya.
1: Iya.
0: Masif banget cowok bingung. Jadi kayak ya mungkin harus.
1: Sorry banget cowok bingung, pulang aja.
0: Aduh. Khusus.
1: Sorry, kita gak butuh cowok bingung.
0: Bener. Tapi gimana maksudnya kalau Shakira nih, kalau kan tadi kan pernah pengalaman juga di DM sama mungkin orang yang apa ya, bisa dibilang hampir strangers gitu kan.
1: Iya betul.
0: Itu gimana maksudnya, haruskah kita open ke semua orang yang nge-DM atau kayak ya udah kita harus ngefilter-filter lagi nih?
1: Sebenarnya ngefilter itu harus. Cuma kalau misalnya kayak dilihat dari ini orang kayak baiknya atau kayaknya okay sih untuk jadi teman, apalagi kita kayak sama-sama waktu itu sama-sama konten kreator kan, bisa kayak bisa collab atau bisa apa. Jadi sebenarnya open tuh baik, cuma memfilter juga baik-baik aja.
0: Betul.
1: Gak ada yang tidak harus sih sebenarnya.
0: Iya harus, kita juga harus tahu.

0: Tahu dulu intensinya apa nih di awal ya kan?
1: Kayak konteksnya juga apa nih?
0: Benar.
1: Gitu.
0: Kalau misalnya ya udah aku mau berteman dong sama kamu. Oh ya, yeah, that's fine gitu kan.
1: Oke, okay, ya. Okay. Gitu. Kan? Kalau misalnya dia to the point juga kayak aku tertarik nih sama kamu. Loh, kejar dong.
0: Asik. Oh gitu ya, oh gitu ya, berarti berarti Shakira apa deh, lebih suka ketika mungkin ya, let's say ada cowok yang deketin, berarti yang langsung to the point.
1: Kalau gak juga lagi kak, aku ilfeel parah. Sumpah, bahkan aku bisa yang kayak aku suka duluan, sendiri-sendiri suka yang beli ilfeel.
0: Oh bisa.
1: Jadi sebenarnya perempuan itu rumit ya.
0: Iya, benar. Tapi gimana nih maksudnya ketika mungkin seseorang DM, kelihatan nggak sih sebenarnya kalau dari DM-nya orang ini tuh red flag atau enggak?
1: Oh kelihatan.
0: Gimana tuh ciri-cirinya ada seseorang yang nge-DM tapi red flag gitu kan?
1: Di saat sekarang baju aku merah ini, yang dimana aku paham banget nih peran flag-flagkan ini.
0: Betul.
1: Aku tuh tahu misalnya kalau misalnya emang dari awal dia udah flirting parah gitu, okay, itu red flag parah.
0: Okay.
1: Karena kayak ke kita aja dia kayak gitu, gimana ke orang lain.
0: Betul.
1: Iya kan, kecuali yang emang dia nge-DM kita atau nge-chat kita tuh yang kayak niatnya emang dari awal ya gak ngedeketin, gak flirting, tapi berjalan dengan smooth gitu.
0: Oke. Salah satu ciri utamanya itu berarti ya dari awal udah flirty.
1: Iya, yang kayak lihat tahu dia mantep gitu loh.
0: Iya sih. Kadang-kadang sebel juga sih kalau sama yang dia tahu dia mantep, jadi dia memanfaatkan itu. Gitu kan?
1: Kayak jadinya sok mantep.
0: Iya, udah. Jadi ya sok.
1: Paham kan Kak maksud bener. Aku Kak?
0: Paham. Paham banget kok.
1: In this era udah banyak sekali orang-orang yang merasa dirinya paling mantep sedunia.
0: Asik. Tapi
1: ya, jadi untuk kalian hati-hati.
0: Nah, itu dia, harus hati-hati gitu ya sama orang-orang yang mungkin memanfaatkan lah ya itu ya. Alright, tapi sebagai orang yang enggak pernah nge-DM duluan orang.
1: Oke. Okay.
0: Pick me what ya? Pick me what ya?
1: Pick me.
0: Jadi influence sama gue ya, peace.
1: Peace.
0: Bercanda. Gimana maksudnya ketika kita mungkin, ya mungkin let's say sebagai wanita atau mungkin ya pria juga gitu kan. Gimana untuk memulai nge-DM seseorang ya mungkin itu bener-bener stranger gitu. Kayak kita mungkin tahu orangnya, kita pengen kenalan tapi kita bingung nih nge-DM pertama kali apa ya gitu. Nah yang nice apa tuh?
1: Aku saking, maksudnya aku waktu itu juga sempet yang kayak maksudnya mau ngajak collab orang kan. Tapi aku bingung Kak, saking aku gak pernah DM orang, jadi kayak aku bingung gimana caranya ya. Yang kayak sopan, santun, dan baik gitu. Sampai akhirnya kayak aku tahu ya udah aja misalnya kita memperkenalkan diri dengan baik. Kita mencoba reach out dia tuh bikin dia kayak, oh bisa nih ini orang buat jadi teman atau kayak gimana gitu loh. Jangan bikin mereka kayak
0: bingung ya.
1: Kayaknya enggak deh gitu. Dengan cara kayak yang pasti kenalin diri, terus kayak jelasin konteks nge-DM tuh apa, konteks nge-chat tuh apa gitu.
0: Oke.
1: Jadi jelas lah intinya.
0: Jadi ya jelas maksudnya kita apa buat nge-DM, kita kenalin diri gitu kan.
1: Iya, jangan yang tiba-tiba kayak kamu kok gini. Nah
0: usah deh. Oke, itu malah enggak ya.
1: Enggak, okay. Kayak terlalu kelihatan.
0: I see banget lagi.
1: Iya kan, paham banget lagi.
0: Oke. Tapi kalau di lagu DM ini sebenarnya apa nih maksudnya pesan yang pingin disampaikan di lagu ini dengan dibawain sama Shakira gitu ke orang-orang yang mungkin dengerin lagu ini sebenarnya.
1: Saya pengen nyampein kalau misalnya kayak sudah tuh gemes banget tahu gitu, apalagi kayak berawal DM yang orang-orang kayak nggak yakin lagi berawal dari DM atau kayak chat kayak nggak meyakinkan, apalagi in this era tuh banyak orang-orang yang kayak nggak gentleman nih kalau lewat DM atau lewat chat. Ya dong.
0: Benar.
1: Tapi kalian semua harus tahu kalau lewat DM tuh selucu itu loh. Gitu. Kayak gemes. Kayak gitu. Aku pengen aja kayak lewat DM tuh gak seburuk itu. Terus kayak okay, kita juga gak tahu kedepannya tuh dia akan jadi salah satunya atau emang satu-satunya.
0: Asik. Jadi, asik.
1: Itu aku jujur.
0: Menarik. Menjadi salah satunya atau satu-satu.
1: Satu-satunya. Atau kita buat dia menjadi salah satu atau satu-satunya.
0: Aduh, keren banget, keren banget.
1: Ya Allah, ya Allah, ya Allah.
0: Oke, okay, okay. Berarti apa? Berarti si Shakira ini bukan yang anti banget ketika mungkin cowok nembak Shakira di DM atau mungkin chat.
1: Aku tuh gak masalah sih. Cuma ya gak gimana-gimana sih Kak, aman aja.
0: Aman aja sebenarnya ya.
1: Aman aja. Yang aman penting aja. Emang pasti ya teman-teman.
0: Nah, itu dia.
1: Itu juga kalau ketemu tiap hari tapi gak pasti kan percuma.
0: Betul. Betul. Aduh. Benar. Tapi ada yang bilang nih ya. Ada yang bilang Kayla Melia ini katanya gak lucu noy, aku lewat DM berujung asing.
1: Hey. Hey, tenang. Walaupun nih misalnya kayak kalian LDR terus asing, ya udah cari lagi.
0: Aduh.
1: Tolong. Kalau misalkan udah tahu nih, oh LDR gak works nih, ya berarti cari yang sekota. Gitu aja. Mudah, siap. Teman-teman.
0: Betul. Jadikan salah satunya berarti itu ya.
1: Kalau sedang menjalani satu-satunya aja. Okay, tapi kalau udah selesai, ya udah aja gitu.
0: Ya udah aja, masa lalu aja ya berarti ya.
1: Iya, jangan sampai dijadiin salah satu ya teman-teman.
0: Betul. Alright, kita bakal dengerin dulu DM habis ini ya. Jadi buat kamu yang pingin tanya-tanya juga masih terbuka kesempatan kamu. Masih ada waktu kita buat nanya-nanya. Mungkin nanti habis ini bakal gue bacain juga beberapa pertanyaan yang udah masuk ke live chat YouTube RRI Jakarta atau ke WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta ya. Jadi langsung aja kita dengerin bersama. Ini dia Shakira Fier dengan DM.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita tentunya masih barengan sama Shakira Fier.
1: Yeah.
0: Yay. Tadi kita udah dengerin juga singlenya Shakira yang terbaru ya.
1: Gimana kakak suka nggak?
0: Apa ya, kesannya kayak lucu-lucu gitu nggak sih lagunya?
1: Ya kan.
0: Iya kan.
1: Makasih loh.
0: Kenapa kayak gitu ya? Benar. Tapi emang sebenarnya konsepnya dari Shakira ngebawain lagu ini seperti itu kah? Maksudnya ada sisi funnya, cheerfulnya, cute-nya, atau gimana tuh?
1: Itu sih kak, karena aku kan orang-orang taunya aku kayak cheerful, ya bocil aja. Tapi aku pengen lihat di situ tuh yang kayak ya jatuh cinta aku se-happy ini loh.
0: Okay.
1: Gitu. Oh. Karena orang sekarang galau. Tapi kalian melupakan gimana sih manisnya jatuh cinta itu.
0: Benar.
1: Iya dong. Karena betul, sekarang betul. Tuh identik dengan kegalauannya aja.
0: Yes, benar. Tapi
1: padahal jatuh cintanya juga semanis itu loh.
0: Benar. Jatuh cinta semanis itu gitu kan. Even itu mungkin mulainya dari sekedar DM doang.
1: Betul.
0: Iya kan? Itu bisa menjadi sebuah cerita yang
1: sederhana itu loh.
0: Betul. Itu dia Benar. Oke, sekarang gue mau bacain beberapa pertanyaan ya di live chat YouTube RRI Jakarta. Ini bentar, cari dulu ya.
1: Nah, yang tadi aman ya kak ya.
0: Aman, kok tenang aja.
1: Aman, baik.
0: Bener. Jadi biasanya ngedate, kalau ngedate kemana? Enggak bercanda.
1: Agaknya langsung gak aman.
0: Bercanda aja. Ini ada dari Awan Risma nih. Katanya mau nanya, okay. Shakira kapan rilis lagu galaunya? Nah
1: itu dia, terima kasih loh udah bertanya. Insya Allah, aku sih pengennya setelah DM, cuma belum tahu karena masih harus cari tahu langsung galau yang cocok tuh kayak gimana.
0: Betul. Oke.
1: Jadi doain aja secepatnya guys.
0: Benar. Kan bisa jadi kayak galau-galaunya bocil kan kalau tadi dibilang ya.
1: Jangan sampai ya.
0: Jangan sampai.
1: Maksudnya,
0: ya.
1: Cukup deh bocilnya yuk.
0: Mungkin karena udah melekat banget sama fans lu juga ya kan?
1: Saya juga tumbuh loh. Gitu.
0: Iya benar. Oke, lanjut lagi.
1: Oke,
0: tadi ngomongin kita kan sempat ngebahas apa yang DM, cari yang deket, yang ketemu setiap hari gitu kan. Nah, ini ada yang bilang nih, Destia. Ketemu setiap hari kalau dikasih kepastian tapi beda agama gimana?
1: Kakak ini mundur langsung. Jangan nunggu kepastian deh. Karena udah gak pasti itu.
0: Iya benar, itu udah pasti dari awal kok, gitu kan?
1: Itu udah pasti dari awal, cuma itu kelihatan lah udah gak pasti. Jadi kayak walaupun pasti itu gak pasti ya.
0: Benar. Jadi jangan dipaksakan ya.
1: Janganlah berharap sama yang beda agama.
0: Benar. Kata Kayla juga gitu soalnya. Jatuh cinta emang manis noy. Apalagi kalau seagama.
1: Itu dia kak. Makanya yuk cari yang normal-normal aja.
0: Betul. Kan masih banyak pilihan yang lain ya kan.
1: Masih banyak, maksudnya di agama kita banyak banget loh kak. Gitu loh.
0: Betul.
1: Yuk betul. Bisa.
0: Cari ya. Oke.
1: Okay. Banyak.
0: Oke, okay, dari Maria Kres Sentia. Mau tanya, cerita first impression kamu waktu kenalan dan bestie sama adik-adikmu di Indonesian Idol.
1: Adik-adikku tuh siapa ya maksudnya?
0: Idol 14. 14, benar.
1: Oke, okay, first impression aku

0: Betul, tapi emang seru sih. Idol 14 juga seru sih mereka. Kemarin beberapa ngobrol juga seru banget.
1: Rame kan, dan benar-benar mereka walaupun sendiri atau berdua kayak setiap kampung.
0: Rame juga, rame banget gitu.
1: Ramenya sih sedesa menurut aku.
0: Alright, balik lagi ngomongin soal single lo yang DM gitu kan. Gimana selama proses produksi, proses recording, ada sesuatu yang kesulitan nggak yang lu alami ketika recording lagu DM ini?
1: Sebenarnya ini menurut aku dari 3 lagu aku yang paling sulit tuh lagu ini.
0: Okay, kenapa tuh?
1: Untuk dibawain live ya.
0: Okay.
1: Karena lagu ini tuh kayak benar-benar nyanyinya no effort, jadi kayak bisik-bisik.
0: Oh, I see. Iya, kebayang.
1: Beneran susah banget. Dan akhirnya setiap pas rekaman pun aku kayak okay, pas di rekaman tuh aku masih okay, pas bawain live assalamualaikum semua. Kayak suaraku enggak berpower sama tuh, karena emang kalau di power itu jadi aneh lagunya kan.
0: Benar.
1: Ada yang pengen kayak soft, gemes gitu. Makanya menurut aku lagu ini susah, makanya waktu produksi alhamdulillahnya benar-benar dimudahkan banget dari demo terus rekamannya tuh kayak gampang aja, kayak sabset banget.
0: Iya, kayak jadi
1: apalagi vokal daerahnya kapan enggak kan.
0: Oh jadi, wow, oke.
1: Iya,
0: benar sih. Tadi gue dengerin juga, maksudnya apa ya, teknik bernyanyi itu kayak whispering gitu kan, no power gitu, asik.
1: So
0: ngerti banget musik nih.
1: Anak musik banget nih.
0: Anak
1: musik banget loh.
0: Oh gitu, oke. Tapi gimana maksudnya, tadi kan dibandingin sama 2 lagu yang sebelumnya, berarti kan ada Malam Mingguku, Tatap Mata gitu. Berarti ini menjadi salah satu yang paling susah secara langsung ketika dibawain.
1: Iya, secara live. Pokoknya habis DM paling susah itu Tatap Mata, baru Malam Mingguku.
0: Oke, wow. Tapi kan maksudnya akhirnya jadi experience juga buat Shakira gitu kan.
1: Betul.
0: Bener kan, buat mungkin next singlenya ya kan. Mencoba sesuatu yang baru lagi mungkin.
1: Mungkin yang lebih sulit dari DM. Aduh. Lebih mudah aja deh kalau bisa ya.
0: Oke. Tapi kalau Shakira sebenarnya kalau dalam musik ya suka sesuatu yang menantang nggak sih? Kayak mungkin sesuatu yang baru. Kalau di DM kan ini sesuatu yang baru juga mungkin ya buat Shakira gitu. Iya.
1: Kalau aku tuh sebenarnya aku tuh pendengar mana aja gitu loh kak. Kayak dan aku tuh termasuk pemusik yang ngomong, bukan yang emang ikutin musik. Paham gak sih kak Kempel? Lagu ini viral, aku dengerin lagu ini, terus jadi suka lagu ini.
0: Oh, I see.
1: Tapi sebenarnya aku tuh suka banget lagu-lagunya kayak lagu catchy gitu loh. Tau kan kayak Limbo, Understand.
0: Yes, bener-bener.
1: Aku suka banget lagu-lagu kayak gitu. Sampai akhirnya kayak ngerasa, tapi kayaknya tuh yang DM ini mendekati, tapi ternyata susah.
0: Iya, bener.
1: Jadi kayak, okay, berarti lagu ini memang menantang untuk aku daripada nada-nada tinggi, terus whip and run, gitu-gitu. Lagu yang kayak gini lebih menantang buat aku. Pokoknya menurut aku lebih apa, lagu yang cheerful itu lebih menantang buat aku.
0: Oke. Berarti udah pernah dong menyanyikan lagu yang galau. Apa bakal ada lagu galau nih selanjutnya?
1: Well, aku sebelumnya fun fact, aku itu pernah dikasih lagu dan produksi lagu sebelum masuk Indonesian Idol dan itu galau.
0: Oke.
1: Judulnya itu ada Bukan Rasa Kita dan tentang beda agama.
0: Wow, oke.
1: Yes, jadi itu sangat amat galau. Jadi emang aku itu harusnya dan pengennya galau. Cuma pada saat masuk Indonesian Idol, aku ngerasa, wah ternyata yang cheerful ini kok aku banget ya. Akhirnya pas kayak keluar, pas masuk Universal langsung kayak, aku mau yang gini.
0: Oh, I see. Tapi gak menutup kemungkinan nanti akan ada lagu galau lagi ya.
1: Betul, karena udah lama juga tidak ada Shakira galau era ya.
0: Asik. Berarti sekali lagi centil era dia. Oh iya
1: tadi. Lagi centil era. Jangan sangat, walaupun galaunya bohongan ya.
0: Asik. Oke, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Shakira tentunya. Jadi pastinya buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih barengan sama Shakira Fier. Alright.
1: Yes.
0: Oke, okay. Mungkin apa ya? Mungkin next projectnya kira-kira dari Shakira ada yang bisa di-spill nggak sih sebenarnya?
1: Sebenarnya belum ada, tapi okay. Yang pasti pengennya itu galau, pengennya okay. Ya.
0: Pengennya galau.
1: Makanya, ya. Doain ya semoga bisa dapat lagu galau dan cepat-cepat rilis.
0: amin. Karena banyak yang nungguin juga nih. Kayak Isma Nabila.
1: Coba dong galau gitu.
0: Betul. Doain apa aja ya? Mungkin ya nanti akan ada ya. Benar-benar. Semoga. Oke, kalau lagu DM ini menjadi sebuah warna, kira-kira Shakira bakal ngasih warna apa buat lagu ini?
1: DM ini. Menurut aku lagunya itu warna biru.
0: Warna biru? Kenapa tuh?
1: Iya. Kayak apa ya? Biru. Birunya tuh biru yang biru langit gitu okay. Loh, Kak. Yang kelihatan kalau dia cerah. Mm-mm. Baru menjelang pagi hari yang dimana orang-orang tuh harusnya happy.
0: Betul.
1: Terus kayak sambil merasakan, aduh gue di DM nih. Gitu. Pokoknya dia menyala ceria biru.
0: Oke, berarti ada excitednya di situ ya, excitement yang ya, ada di situ ya.
1: Pokoknya biru kalau jadi emoji itu benar-benar yang smile setengah muka gitu.
0: Oke, okay, I know, paham. Oke,
1: okay. Ya,
0: bener. Excited di chat sih ya, maksudnya di DM itu excited. Cuman kalau dibalasnya iya. Cuman WKWKWK, artinya apa tuh Kak?
1: Sorry, kita cari yang lain aja. Mau lo seganteng Nikola Saputra kalau sudah berkawin kawin kak, siapa apa kita cari yang model Fajar sad boy.
0: Yang penting funny ya.
1: Yang penting funny, kita butuh yang funny menghibur diri kita ini.
0: Betul, in this era ya kan.
1: In this era yang bikin stres ini.
0: Jarang banget. Oke. Kalau dibuat lagu DM ini udah ada MV-nya belum sih?
1: Ada dong, ada.
0: Ada ya, bisa dicek di mana?
1: Bisa cek di YouTube aku, Shakira Fier. Lagu-lagunya juga bisa dicek di Spotify, di TikTok juga ada, di Instagram, di Apple Music, pokoknya di semua platform favorit kalian semua.
0: Alright, bisa dicek di semua DSP, bisa di request juga di Prodo FM seluruh Indonesia tentunya.
1: Harus, karena jujur aja ya kak, setiap aku mau pergi ke Jakarta, selalu aja ada lagu aku di Prodo.
0: Pasti dong, pasti ada.
1: Aku gak bohong, bener-bener baru masuk tol Summarecon nih langsung kayak, kok kayak kenal ya. Udah itu Pro 2 guys, Pro 2 satu.
0: Betul. Oke, terakhir deh mungkin dari Shakira ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga Salova ya, bener ya?
1: Iya, betul banget. Pokoknya silakan. Buat teman Pro 2 semua dan Salova, jangan lupa terus dukung aku dan tunggu aku sampai kita melambung tinggi sama-sama.
0: Yes.
1: Pokoknya tunggu aku selalu ada tiap tahun di Pro 2. Jangan lupa juga request lagu aku sebanyak-banyaknya di Pro 2 biar di-style terus di Bandung ini, di kotaku sendiri.
0: Betul.
1: Pokoknya kita bareng-bareng terus dan sukses bareng.
0: Alright. Thank you so much Shakira. Thank you.
1: Thank you so much.
0: Terima kasih. Semoga nanti ada kesempatan kita ngobrol langsung ya di Jakarta ya.
1: Yes. Betul banget, let's go.
0: Alright, oke, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan juga barengan sama Shakira malam hari ini. Dan tentunya jangan lupa buat dengerin lagu DM dan juga lagu Shakira semuanya ya. Bisa di DSP semuanya ada. Di YouTube MV-nya juga ada, bisa ditonton. Dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu habis ini bakal dilanjutin sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edita, maaf pamit dan juga
1: Alright,
0: bye-bye teman Pro 2.

0: TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Info Pro 2.
3: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah Info Pro 2 dibacakan selengkapnya oleh Dedy Widianto untuk edisi kali ini untuk 4 September 2026. Kita ke informasi terkait dengan kuartir cabang Banyumas siap menerima pasukan estafet Tunas Kelapa Kuarda Jateng 2026. Kuarca Banyumas akan menerima pasukan estafet dan terkait dengan Tunas Kelapa dari Kuaran Cilacap ke Purbalingga. Dan berikut laporan dari Faisal Raihan.
4: Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Banyumas siap menerima pasukan estafet Tunas Kelapa Kuarda Jawa Tengah tahun 2026. Kuarca Banyumas akan menerima pasukan estafet Tunas Kelapa dari Kuarcap Cilacap pada 4 September 2026 di SPBG Cindaga Kebasen, serta dari Kuarca Purbalingga pada 6 September 2026 di Lapangan Silado, Kecamatan Sumbang. Sekretaris Kuarca Banyumas Wahyu Handoko mengatakan, dua pasukan tersebut menjadi bagian penting dari rangkaian estafet Tunas Kelapa Kuarda Jawa Tengah 2026 yang berangkat dari 14 titik dan melintasi berbagai wilayah di Jawa Tengah. Kuarca Banyumas bersama jajaran pengurus, pembina, andalan, serta anggota Pramuka Banyumas siap untuk menyambut kedatangan kedua pasukan tersebut.
5: Estafet Tunas Kelapa di tingkat Kuartir Cabang Banyumas ini nantinya akan menerima dari Kuartir Cabang Cilacap dan Kuartir Cabang Purbalingga, di mana dari kedua kuarcap itu merupakan satu kesatuan ETK dari 14 titik di seluruh Jawa Tengah, Kak, yang nantinya akan finish di Kabupaten Banyumas pada tanggal 6 September 2026, di mana Banyumas nantinya akan menjadi puncak peringatan Hari Pramuka Tingkat Jawa Tengah.
4: Penyambutan pasukan estafet Tunas Kelapa tidak sekedar seremoni, tetapi juga menjadi momentum untuk menghidupkan semangat kepramukaan di tengah masyarakat. Wilayah yang akan dilewati dari arah selatan antara lain Kecamatan Kebasen, Patik Raja, Purwokerto Selatan, dan Purwokerto Timur, serta dari arah utara melewati Kecamatan Sumbang, Kembaran, dan Purwokerto Timur. Ketua Dewan Kerja Cabang Banyumas Kuat Prayuga mengatakan, penyambutan tersebut juga menunjukkan posisi Banyumas sebagai salah satu simpul pergerakan estafet Tunas Kelapa. Rangkaian ini sekaligus menjadi bagian dari peringatan Hari Pramuka ke-65 tingkat Jawa Tengah yang dipusatkan di Banyumas.
6: Pada kesempatan kali ini, kita sedang berada di lapangan Patik Raja, di mana kita sedang melaksanakan untuk geladi upacara timbang terima pelaksanaan kegiatan estafet Tunas Kelapa tingkat kuartir daerah Jawa Tengah tahun 2026. Jadi hari ini adalah geladi penerimaan atau upacara timbang terima dari Kuaran Kebasen menuju ke Kuaran Patik Raja. Dilanjutkan nanti juga dilaksanakan geladi juga antara Kuaran Patik Raja kepada Purwokerto Selatan, seperti itu.
4: Saat ini kuarannya akan dilewati pasukan Tunas Kelapa telah melakukan geladi bersih untuk penyiapan pasukan inti dan tim penggembira untuk menyambut kedatangan mereka. Salah satu peserta geladi, Dwi Ayu Lestari, mengaku bersyukur mendapat kesempatan untuk menjadi pasukan estafet Tunas Kelapa.
7: Jadi kesan dan pesannya itu karena ini acara dadang semua penggalang dan penegak bisa mengikutinya. Jadi ini buat kami pengalaman yang sangat seru.
4: Setelah penyerahan pasukan estafet Tunas Kelapa, selanjutnya akan melanjutkan perjalanan menuju Sanggar Bakti Pramuka Kuarca Banyumas sebagai titik finish. Rangkaian ini menjadi bagian dari perjalanan Tunas Kelapa dari satu daerah ke daerah lain, sekaligus memperkuat semangat kebersamaan dan pengabdian anggota pramuka di Jawa Tengah. Faisal Raihan melaporkan.
3: Itu dia teman produk informasi yang berhasil dihimpun oleh tim pemberitaan kami, dan informasi tersebut juga selengkapnya bisa dilihat di website resmi kami di www.radio.co.id/purwokerto.
2: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2.

0: Malam-malam.
1: 99.2 FM Bro, teman terbaik kamu nih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam bersama Gede Dividian ya. Oke, setelah banyaknya kegiatan yang akan dilakukan, waduh, dan sudah dilakukan ya. Jadi ada beberapa kegiatan yang dilakukan di RRI Purwokerto. Sebagai rangkaian juga ulang tahun kita nantinya ya di 11 September. Seperti tadi juga lomba-lomba sudah dilakukan dan wah, keseruannya ada tuh ya di status host masing-masing. Gak tau dah ya, konten Pro 2 akan muncul apa enggak ya, ditunggu aja. Oke. Okay? Nah, kali ini aku bakal temani sampai nanti di jam 12 dan aku bakal berikan informasi juga terkait dengan entrepreneur ya. Wadidididid, dengan usaha nih. Nah, aku ambil dari republika.co.id. Ini pemerintah memetakan ada 28 komoditas untuk hilirisasi hingga tahun 2045 yang kabarnya menjadi tahun Indonesia emas. Ada, kita lihat dah beneran emas apa enggak nih.
2: Ia masih di sana menunggu.

1 tahun RRI hadir menemani perjalanan negeri, menemani kamu dengan beragam program yang menghadirkan hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar.

0: galau malam-malam.
1: Berbicara nih terkait dengan perekonomian Indonesia ya, ini pemerintah menyiapkan peta jalan hilirisasi yang mencakup ada 28 komoditas strategi hingga 2020-2045. Jadi dari jumlah tersebut pemerintah ini menyaring kurang lebih ada 15 akomodasi untuk menjadi fokus dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN. Dan Wakil Menteri Investasi serta Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Todo Tua Pasaribu ini mengatakan bahwa pemerintah menyiapkan 3 strategi untuk investasi yang berkaitan juga dengan hilirisasi, yakni perencanaan, eksekusi, serta strategi perizinan dan juga memberikan adanya inisiatif. Nah, Todo Tua sendiri juga mengatakan bahwa Kementerian Investasi dan juga Hilirisasi ini telah menyusun peta jalan hilirisasi dengan mempertimbangkan juga keragaman sumber daya alam Indonesia. Jadi komoditas yang masuk dalam peta tersebut mencakup adanya minyak dan gas, mineral, maritim, agrikultur, perkebunan dan juga sejumlah sektor lainnya yang nantinya dipersiapkan hingga di tahun 2045.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: sendirian. Terus mulai galau. Aduh, enggak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan, lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 99.2 FM Purwokerto. Teman terbaik kamu.
1: Wayang nyetel Pro 2 kok, asik epol yakin.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

Cuman perlu dua nih ya, Hato Dotua ini mengatakan bahwa Kementerian Investasi dan Hilirisasi telah menyusun peta jalan hilirisasi ya dengan mempertimbangkan beragam sumber daya yang ada di Indonesia. Nah, menurut dari Todo Tua sendiri, pemerintah telah menghitung potensi investasi yang dapat dikembangkan dari 28 komoditas tersebut. Total potensi investasi tersendiri ya, ini diperkirakan mencapai sekitar 618 miliar dolar Amerika Serikat. Dan untuk memusatkan pelaksanaan program dalam RPJMN, pemerintah kemudian juga menyaring adanya 28 komoditas tersebut menjadi 15 komoditas yang ada. Dia juga menjelaskan bahwa pemetaan tersebut juga mencakup lokasi sumber daya alam dan juga potensi pengembangan industri di berbagai wilayah Indonesia. Pemerintah juga menggunakan data tersebut untuk menentukan juga daerah yang memiliki potensi sebagai lokasi investasi dan juga pengembangan industri hilir. Itu dia ya. Jadi ini memang program jangka panjang yang diperuntukkan nantinya ya untuk perekonomian Indonesia hingga 2045.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

0: galau malam-malam.
1: Teman berdua, terkait dengan informasi ya di Young Entrepreneur kali ini terkait dengan pemerintah yang petakan ada 28 komoditas untuk hilirisasi hingga 2045 ya. Ini selengkapnya bisa dilihat di republika.co.id di kolom ekonomi. Itu dia ya informasi lengkapnya. Nah, selain ini aku masih temani kamu lagi tentunya sampai nanti di jam 11 malam ya, untuk jaga malam sebelum ada jazz musik juga yang temani kamu sampai total di jam 12 ya. Jadi stay tune aja, tetap di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan, dimanapun

0811-312-2222. Prodo FM. X, TikTok, dan Instagram @RRI_Pro2PWT. Prodo FM. Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.

Pro2 Purwokerto dengan esensi buku. Kita cinta dari SMA, karya Edi Iskandar. Novel Kita Cinta dari SMA adalah salah satu karya sastra remaja paling legendaris di Indonesia. Meskipun pertama kali populer pada tahun 70-an, kisah ini tetap relevan hingga sekarang karena mengangkat tema yang abadi, cinta pertama yang terhalang restu orang tua. Banyak orang mengenal Gali dan Ratna sebagai simbol pasangan ideal. Novel ini bukan hanya sebuah cerita cinta remaja biasa, melainkan gambaran tentang bagaimana status sosial dan ego orang tua bisa menjadi tembok pembatas bagi kebahagiaan anak muda. Penulis berhasil membungkus cerita ini dengan bahasa yang sangat manis, sopan, dan puitis khas era 70-an, namun tetap bisa dinikmati oleh pembaca masa kini. Cerita bermula di sebuah SMA, di mana Gali, seorang siswa cerdas, pendiam, dan jago bermusik, bertemu dengan Ratna, siswi baru yang cantik dan ramah. Gali bukanlah tipe cowok populer yang hobi pamer, ia lebih suka menyendiri dengan gitarnya. Sebaliknya, Ratna adalah primadona sekolah yang banyak didekati laki-laki. Ketulusan Gali akhirnya meluluhkan hati Ratna. Hubungan mereka berjalan dengan sangat manis dan sopan, jauh dari kesan berlebihan. Namun, kebahagiaan mereka mulai goyah saat ayah Ratna mengetahui hubungan tersebut. Sang ayah yang berasal dari keluarga ningrat dan kaya raya, tidak setuju Ratna berhubungan dengan Gali yang hanya anak orang biasa. Konflik memuncak ketika Ratna dilarang bertemu dengan Gali, dan segala upaya komunikasi mereka diputus secara paksa oleh orang tua. Bahasa yang digunakan Edi Iskandar sangat sederhana, sehingga mudah dimengerti. Namun tetap memiliki kedalaman emosi yang kuat. Pembaca akan diajak merasakan deg-degan saat mereka pertama kali bertukar pandang, hingga rasa sesak saat mereka harus berpisah di stasiun kereta. Sebuah adegan yang sangat ikonik dalam sejarah literatur dan film Indonesia. Meskipun latar waktunya sudah lama, isu tentang perbedaan kasta yang diangkat dalam novel ini masih sering terjadi di kehidupan nyata. Novel ini mengajarkan bahwa cinta remaja mungkin terlihat sederhana di mata kita, tetapi perasaan yang terlibat di dalamnya cukup nyata dan sangat menyakitkan jika harus diputus paksa. Kita Cinta dari SMA adalah bacaan manis bagi genre romansa. Novel ini memberikan gambaran tentang bagaimana cara mencintai dengan hormat dan cara menghadapi kehilangan dengan sikap dewasa. Gali dan Ratna akan menjadi pengingat bahwa cinta pertama mungkin tidak selalu berakhir di pelaminan. Namun, ia akan selalu menempati ruang khusus di dalam hati. Demikian, esensi buku Kita Cinta dari SMA karya Edi Iskandar dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10

0: Galau Malam-Malam.
1: 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu nih, bersama Kedua di Widian ya. Di kesempatan malam ini dijaga malam, jangan galau malam-malam. Oke, dengan sisa tenaga yang ada tetap temani kamu ya. Sebenarnya di jam 11 sampai kalian menutup mata. Oke. Nah, malam ini bahas apa sih yang mau bahas nih ya, terkait dengan kamu kalau menilai seseorang ya. Ini dinilai dari mananya nih, aku ingin tahu ya. Karena ternyata di dunia ini ya banyak sekali variasi sifat kepribadian ya yang tampaknya tidak mencerminkan mukanya atau penampilannya ya. Jadi aku ingin tahu gimana sih atau mungkin kalian memandang orang nih dari mananya, itu dia ya. Kita gabung bisa WhatsApp Pro 2 di 081 327 312222.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat
0: di mana
1: pagi,
0: saja
1: teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2
0: Indonesia. Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
2: Proklamasi.
0: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.

0: Okay. Dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik. Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, anda benar.

0: Yellow Mala Mala.
1: Teman berdua nih ya, kamu kalau menilai seseorang, wah ini dinilai dari mananya dulu nih, kamu lihatnya nih, ya oke. Silakan ya bisa gabung di 081-327-31-2222 ya, cara kamu menilai seseorang nih, aku tunggu pokoknya, santuy-santuy ya. Nah ini ada teman kita yang gabung di kesempatan malam hari ini ya, ngomongin terkait dengan tema yang aku kasih, yaitu bagaimana sih atau kalian ngelihat seseorang nih dari mananya ya. Oke, aku mau bacakan dulu, ada teman kita yang gabung, ada siapa nih Adif, ada Fatimatu, ya ikutan aja. Oke, ini malam aja buat kakaknya ya. Kalau aku melihat seseorang sih kayak aku lihat dari penampilannya dulu kak ya. Oke, ya ya ini berarti kayak sebuah istilah ya. Itu berlawanan sebenarnya ya. Melihat isi buku tuh cuma, jangan cuma dari sampulnya doang. Tapi kalau si Fatimatu sendiri dia ngelihatnya adalah penampilannya dulu, mungkin mencerminkan dia orangnya urakan apa kagak ya. Terus juga ada Natalia ikutan gabung nih, malam aja buat kakaknya ya, ikutan gabung. Wah, ngomongin terkait sama penilaian ya kak, aku sih biasanya harus ngobrol dulu sama orangnya kak ya, kalau nyambung ya udah berarti anaknya bagus, tapi kalau ternyata dia gak nyambungan, waduh kayaknya aku susah untuk deket sama dia. Oke siap ya, waduh katanya kalau orang banyak wawasan tuh ngobrol apa aja nyambung.

0: Malam-malam.
1: Teman berdua, buat kamu yang suka main TikTok, gak ada salahnya juga gabung di Jaga Malam ya, jangan galau malam-malam. Nah, aku juga udah live di TikToknya Pro 2 nih, di @RRIPro2PWT. Kita ngomongin apa sih? Kita lagi ngomongin cara kamu menilai seseorang ya. Jadi silakan aja bisa gabung, selain lewat TikToknya Pro 2 ya, di @RRIPro2PWT bisa juga gabung lewat WhatsAppnya Pro 2 di 081-327-312222. Oke, ada teman kita yang gabung, ada Adela juga kan gabung ya. Oke. Kalau aku sih ya, Kak, menilai seseorang itu dilihat dari kepribadiannya, Kak. Ya, jadi harus kenal dulu. Oke. Ya. Kalau enggak kenal berarti apa? Tak sayang. Terus juga ada Naila ikutan gabung aja nih. Aku sering banget nih ya nilai orang dari cara bicaranya sama orang tua, karena dari situ kelihatan banget nih tingkat kesopanannya. Oke, bisa ya. Kalau sama orang tua aja enggak ungguh ya bahasanya ya. Aduh, ini dipertanyakan ya. Jangan-jangan dia kalau duduk di tempat umum jegang. Terus satu lagi kali ya, ada Dava ikutan gabung aja nih. Jujur aku lebih suka lihat orang dari kebersihan sepatunya. Oke, soalnya itu menunjukkan juga seberapa peduli dia dengan dirinya sendiri. Oke. Ya, memang biasanya ya hal-hal kecil kayak gitu tuh bisa jadi penilaian seseorang melihat orang lain ya. Termasuk tadi tuh lihat sepatunya kotor apa kagak ya, dekil apa kagak ya, terawat apa enggak. Nah, di situ bisa kelihatan tuh kepribadiannya.

0: Sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget, pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

Teman kedua, gimana sih cara kamu buat menilai seseorang ya? Apakah dilihat dari penampilannya, dari sepatunya tadi? Ada yang bilang ya kotor apa enggak? Atau yang lain, yuk bisa gabung yuk. Ini ada teman kita yang gabung nih di TikToknya Prodo, ada kanan kita yang gabung. Katanya, jujur aja nih aku paling gak bisa ya dalam hal menilai seseorang. Lu gampang dilomboni ge, bahaya guys nge ge ya. Ada. Terus juga, mana tadi ada Maya ya, katanya pengen mau siaran. Fatur Roman ikutan gabung ya. Cara aku nilai orang nih bukan dari penampilannya, tapi cara dia bersikap bicaranya kepada kita, katanya gitu. Terus juga kata Hilda nih, cara nilai seseorang tuh harus diuji juga dengan pinjam uang. Mana yang baik, mana yang medit, katanya gitu. Lu. Itu bukan cara menilai seseorang, tapi itu menseleksi apakah dia atau yang berjalan atau enggak ya. Ada aja ya. Halalalalala. Yo. Benar-benar ya. Aku lagi scroll ke bawah nih, inge. Ada sambil tadi ngomongin terkait sama estafet tunas kelapa ya. Ada akun berdua, katanya gak mau banget nilai seseorang ya. Kalau dia hilang pas kita susah, itu teman yang harus dikat aja, katanya gitu ya. Oke, siap. Anak butuh etok lagi, angel hilang ya enggak. Oke lah. Terus ada Windy ikutan gabung ya. Kalau kamu gimana caranya menilai orang, lo takon? Malah takon balik ya, dijawab di situ sampai takon gitu loh, ya enggak? Kata Roman ngomong lagi nih, katanya kalau aku nilai orang itu dari sikap bicaranya ya kepada kita, jujur apa enggak tuh kelihatan dari aura wajahnya. Terus juga kakaknya Hilda gabung, cara menilai seseorang itu berdasarkan kita pas ada masalah, mana teman yang tulus, mana yang tidak, katanya gitu. Oh ya wes lah ya. Ada, nanti kita akan ulas lagi, kita baca lagi ya, baik itu yang ada di TikTok ataupun di WhatsAppnya Pro 2 ya. Jadi buat yang mau gabung di TikTok di RRI Pro 2 PPT, kalau mau di WhatsApp di 081-327-312222. Gimana sih cara kamu menilai seseorang?

Sekarang dengerin radio gak pakai ribet. Gak harus di rumah, gak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.

Teman Pro 2, kalau kita ke Maluku, kita akan menemui tradisi menangkap cacing laut atau laur yang disebut timba laur. Laur sendiri, cacing laut yang hanya muncul setahun sekali, tepatnya antara bulan Maret dan April. Uniknya, laur muncul saat purnama di daerah pantai berkarang. Salah satunya di pantai Namalatu, desa Latu Halat, Ambon. Proses menangkap cacing laut diawali dengan upacara adat. Alat yang digunakan untuk menangkap berupa nyiru atau kain kasa yang diikat pada sebatang kayu sebagai pegangan.

0: Galau Malam-Malam.
1: Teman berdua yang ngomongin terkait dengan penilaian seseorang nih. Dadah. Gimana acar kamu ya? Bentar-bentar ada ini yang penting. Oke lah, ini aku mau bahas nih ya. Ada Ailuna ikutan gabung, katanya aku menilai seseorang nih dari cara dia menyikapi orang ya. Kalau dia bercerita dirinya dan juga maunya didengerin ya, berarti orang itu adalah egois. Ada ngomonginnya awaknya dewek ya. Ada yang kayak gitu ya, ada juga pasti. Baru kenal dia ceritanya dia mulu ya, nggak mau berbagi cerita. Waduh, sulit ya. Terus tadi siapa lagi nih? Bentar ya, sabar, aku lagi scroll. Nah, ini ada Kunkap. Nihau, katanya cara nilai seseorang tuh dari apa nih? Di saat kita tidak punya uang ya. Aduh, gitu. Dianya inisiatif ngasih apa enggak? Kok bisa ya? Terus juga ada Naitem, katanya assalamualaikum aja nih dari Malaysia, Pulau Pinang ya, hadir Sugeng Dalu. Waduh, merantau nih kayaknya nih ya. Soalnya Sugeng Dalu, masa di Malaysia Sugeng Dalu? Atau emang bahasa dia kayak gitu ya, kita gak ngerti aja. Ada ya, bisa jadi ya. Itu juga ada Dian Ngapak nih. Cara nilai seseorang nih dengan cara melihat matanya dan juga gerak-geriknya. Oh, ini yang tadi aku bilang ya, lihat matanya jelalatan apa enggak sama gerak-geriknya ya. Bokap nyolong. Anak-anaknya ya, dada. Oke lah, terus juga ada Sastifit, katanya menilai seseorang itu dari tabungannya. Berarti kalau baru kenal, ngintil ming ATM di deleng ya saldo nih. Ada aja ya. Oke, yang lain ya silakan, masih aku tunggu. Bisa gabung juga lewat WhatsAppnya Pro 2 di 081-327-312222 atau gabung lewat TikTok di @RRIPro2PWT. Nah, Wal Budi kalau bilang ya, aku menilai seseorang tuh dari sikap kepribadiannya sehari-hari. Tuh, diliatin ya, itu gimana dia, kakan pola apa ora? Jangan-jangan dia banyak pola ya. Oke, yaudah nanti kita akan ulas lagi ya sambil aku baca-baca. Dan juga ya ngobrol bareng ya di TikToknya Pro 2 sampai nanti di jam 11.

0: teman Pro 2. Pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.
1: I'm doing okay. That's what you're supposed to say, right? Moving on too fast is alright. Anyway, you've made up your mind. And caught off guard, I lost my defense. Like nothing's ever gonna make sense. Anyway,

0: There's no way you can break it right.
1: 81 tahun RRI hadir menemani perjalanan negeri, menemani kamu dengan beragam program yang menghadirkan hiburan, informasi, dan edukasi. Nggak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Nggak gampang percaya sama informasi yang nggak jelas sumbernya, dan udah pasti nggak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil yang kita lakukan hari ini dengan konsisten bisa

0: Banjir, banjir. Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan?
1: Pak, lagi ngapain?
2: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
2: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.
2: No.

0: lá o Malamalama.
1: Teman Pro 2 kali ini mau baca dulu ya yang ada di WhatsApp-nya Pro 2 nih di 081-327-312222 eh ada siapa yang ikutan gabung? Bentar mau saya mati. Nah ini dia nih. Ada Fiona ikutan gabung katanya Vaps orang itu enggak bisa bohong ya. Aku biasanya langsung tahu mana yang tulus, mana yang pura-pura nih Kak dari Vaps-nya dong. Waduh, dari auranya terpancar ya. Ada Fadel ikutan gabung, aku menilai orang itu dari ketepatan waktu kalau lagi ada janji ya. Oh iya iya iya benar nih. Berarti kalau kalian janjian sama seseorang terus dia tepat waktu ya, berarti omongannya bisa dipegang lu. Berarti kalau dia ngomong apa gitu kamu langsung tangkap sep, kepegang tuh apanya tuh. Kagak nembus. Ada juga Zendra ikutan gabung ya. Paling males sama orang yang cuma baik kalau ada maunya doang nih ya. Dan kalau aku langsung dan aku langsung coret aja dari daftar pertemanan. Loh, masih untung dicoret dari daftar pertemanan. Tidak dicoret dari kakak. Sempat rame ya yang anak tidak mengakui ayahnya. Ini ayahnya pinter dia tuh ya. Kagak mau tanda tangan, karena semuanya itu pasti harus ada tanda tangan orang tua, ya. Jadi aja pada duhaka, ya nggak? Dikutuk dari watu, gue ya, dari watu kali maning. Ada Nabila ikutan gabung ya. Kak Dodi mau menilai orang nih dari gimana dia bersikap pas lagi posisi di bawah. Oh tadi juga banyak tuh yang bilang tuh, kalau kita lagi tidak dalam kondisi yang baik-baik saja tuh gimana, katanya gitu ya. Ini banyak nih yang bilang kayak gitu ya. Oke, nanti kita akan ulas lagi dah ya terkait dengan komentar kalian. Gimana sih caranya ya menilai seseorang? Atau kalian melihat seseorang tuh dari mana gitu loh ya? Dari angle yang mana ya? Dari sudut yang mana?

Kabupaten Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali. Nah.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

92 sampai sini dulu penjumpaan kita di kesempatan malam hari ini ya. Dijaga malam, jangan galau malam-malam bersama aku Dedy Widian. Dan tentunya buat kalian yang pengen request lagu besok bisa nih. Jam 10 ya sampai di jam 12 setiap harinya tentunya di Hitlist Pro 2 ya. Banyak juga yang nyata tadi gabung pengen request lagu tapi gak bisa ya. Memang bukan segmennya, gimana lagi. Yaudah, yang jelas buat kamu yang belum bisa tidur nanti bisa terus ikutin Pro 2 ya sampai di jam 12 malam. Dan jangan lupa 81 tahun RRI menemani, menginspirasi.

99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat
0: di mana
1: pagi,
0: saja
1: teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2
0: Indonesia. Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
2: Proklamasi.
0: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab, hiduplah seorang janda miskin bersama seorang anak gadisnya di sebuah gubuk tua di pinggiran kota Mekah. Keduanya sangat rajin beribadah dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Setiap pagi selesai sholat subuh, keduanya memerah susu kambing di kandang. Penduduk kota Mekah banyak yang menyukai susu kambing wanita itu karena mutunya yang baik. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan dan kesejahteraan rakyatnya. Setelah beberapa saat berkeliling, sampailah Khalifah di pinggiran kota Mekah. Beliau tertarik melihat sebuah gubuk kecil dengan cahaya yang masih tampak dari dalamnya yang menandakan bahwa penghuninya belum tidur. Khalifah turun dari kudanya, lalu mendekati gubuk itu. Samar-samar telinganya mendengar percakapan seorang wanita dengan anaknya. "Anakku, malam ini kambing kita hanya mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan kita besok pagi," keluh wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadisnya yang beranjak dewasa itu menghibur, "Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi." "Tapi anakku, aku khawatir para pelanggan kita tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu kita ini kita campurin air supaya kelihatan banyak?"
1: "Jangan, Bu," gadis itu melarang. "Bagaimanapun, kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur pada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula kalau ketahuan, kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. Percayalah, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati." Dari luar gubuk itu, Khalifah Umar semakin penasaran, ingin terus mendengarkan kelanjutan percakapan antara janda dan anak gadisnya itu.
0: "Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu?" kata janda itu kepada anaknya. "Saat ini beliau sedang tertidur pulas di istananya yang megah, tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita ini, anakku." Melihat ibunya masih tetap bersikeras dengan alasannya, gadis remaja itu tersenyum dengan lembut dan berkata,
1: "Ibu, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang. Tapi Allah Maha melihat setiap gerak-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai Allah.

Dari luar gubuk, Khalifah tersenyum mendengar ucapan gadis itu. Beliau benar-benar kagum dengan kejujurannya. Ternyata kemiskinan dan himpitan keadaan tidak membuatnya terpengaruh untuk berbuat curang. Setelah itu, Khalifah mengajak pengawalnya pulang. Keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anak gadisnya itu untuk menghadap kepadanya. Beliau ternyata bermaksud menikahkan putranya dengan gadis jujur itu. Sungguh, sebuah teladan bagi kita semua bahwa kejujuran karena takut kepada Allah adalah sesuatu harta yang tak ternilai harganya. Mungkin ini yang sulit kita dapatkan sekarang. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2 berakhir sudah tugas kami untuk mengantarkan siaran sepanjang hari ini, tepatnya Jumat 4 September 2026. Dengan selagi memancar kami frekuensi 99 MHz, segera mendulurkan diri dari udara. Kita jumpa lagi besok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, selamat malam dan selamat beristirahat.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi 99 MHz, kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Sabtu tanggal 5 September tahun 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 0812-1122-22
1: Produa FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI_Produa_PWT
1: Produa FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.

tidak sempurna iman seseorang di antara kamu, sehingga ia dapat menyukai kepada saudaranya seperti apa yang dia sukai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang, hanya di Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil yang kita lakukan hari ini

Model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh. Ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli enggak, beli enggak, beli enggak, beli enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari ketika di sebuah masjid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat selesai melaksanakan sholat. Beliau bersabda bahwa sebentar lagi akan datang seorang yang diridu surga. Para sahabat pun menunggu-nunggu siapa yang akan datang. Tidak lama kemudian, datanglah seorang yang langsung sholat, dan setelah selesai, dia berlalu begitu saja. Keesokan harinya, Rasulullah mengatakan hal yang sama. Lalu datanglah orang yang sama seperti kemarin. Kejadian ini berulang sampai 3 kali. Salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Amr penasaran dengan amalan yang dirindu surga itu. Orang tersebut dari suku Badui, sebut saja namanya si Fulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan Abdullah bin Amr untuk mengikuti Fulan dan mencari tahu apa saja amalan si Fulan sampai dia dirindu surga. Rasa penasaran yang terus menghantui Abdullah bin Amr mengantar dia sampai ke rumah si Fulan. Setibanya di rumah si Fulan, dia mengetuk pintu dan Fulan membukakannya. Sahabat Abdullah bin Amr mengatakan bahwa dia sedang ada masalah dengan orang tuanya, sehingga dia minta izin kepada Fulan untuk menginap di rumahnya selama 3 hari. Si Fulan dari suku Badui ini tidak berpikir panjang dan langsung menerima Abdullah bin Amr untuk menginap di rumahnya. Beliau menginap di rumah Fulan selama 3 hari untuk mengamati amalan yang membuat Fulan ini dirindu surga. Selama 3 hari, Abdullah bin Amr mengamati semua gerak-gerik Fulan. Tapi, dia tidak menemukan amalan khusus yang dilakukan Fulan. Amalan yang dilakukan cenderung biasa saja. Dan Abdullah bin Amr merasa amalannya sama saja dengan dirinya. Beliau merasa bingung, kenapa dengan amalan yang biasa saja seperti itu, Rasulullah sampai menyebutnya 3 kali bahwa dia akan masuk surga. Setelah 3 hari berlalu, sebelum Abdullah bin Amr berpamitan untuk pulang, dia mengatakan yang sejujurnya kepada Fulan. Wahai Fulan, sebenarnya saya tidak memiliki masalah dengan orang tua saya. Keluarga saya baik-baik saja. Tapi aku menginap di rumahmu karena aku penasaran dengan sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa engkau adalah salah satu orang yang dirindu surga. Sebenarnya apa amalan yang kau lakukan sampai engkau bisa dirindu surga? Si Badui menjawab pertanyaan Abdullah bin Amr. Aku memang tidak punya amalan atau ibadah yang istimewa. Aku hanya tidak mempunyai rasa benci, iri, dengki kepada semua orang. Yang pada intinya, si Fulan ini sebelum tidur memaafkan kesalahan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia tidak benci dengan mereka. Sebelum tidur, memaafkan orang lain. Mendengar jawaban Fulan, Abdullah bin Amr segera pulang. Dalam perjalanan pulang, Abdullah bin Amr teringat akan sabda Rasulullah. Maukah aku ceritakan kepadamu mengenai sesuatu yang membuat Allah memuliakan bangunan dan meninggikan derajatmu? Maka para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, kamu harus bersikap sabar kepada orang yang membencimu, kemudian memaafkan orang yang berbuat zalim kepadamu, memberi kepada orang yang memusuhimu, dan juga menghubungi orang yang telah memutuskan silaturahim denganmu. Abdullah bin Amr telah mendapat pelajaran yang sangat luar biasa. Apa yang disampaikan Rasulullah, kemudian dia sendiri melihat bagaimana dengan si Fulan
yang dikatakan oleh Rasulullah yang ditunggu-tunggu surga. Kita juga baru saja mendapat pengalaman tentang bagaimana memaafkan orang lain dengan ikhlas sebelum tidur. Seorang ulama besar memberikan sedikit doa sebelum tidur tentang membersihkan hati. Seperti ini doanya: Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Itu doanya. Saya ulangi lagi. Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, baik sengaja

0: apaan nih? Wah, revisi lagi, sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi, gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi teman Bro 2. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap-siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

RRI Purwakarta menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi dimeriahkan dengan penampilan Epek Banyumasan. Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851-0277-3293. RRIFest 2026, Minggu 6 September 2026, mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha, kalladhi yunfiqu ma lahu ri'a'an nas. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian hapuskan pahala sedekah kalian dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya semata-mata ria kepada manusia. Quran Surah Al-Baqarah 264. Ria berarti memperlihatkan kebaikan kepada orang lain, sedang sum'ah berarti memperdengarkan kebaikan-kebaikannya kepada orang lain dengan maksud ingin diperhatikan, dipuji, dihormati, dan disanjung-sanjung. Amal ibadah yang dilakukan semata-mata ria dan sum'ah hanya akan mendatangkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam hadis qudsi yang artinya, Akulah yang paling benci persekutuan. Barang siapa yang melakukan amal dengan mempersekutukanku dengan yang lain, maka aku tinggalkan dia dan aku tak peduli kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Ria bukan hanya menghancurkan amalan yang telah dilakukan, tetapi ria akan menggeser eksistensi Allah subhanahu wa ta'ala di dalam dada. Pada saat itu, selain Allah lah yang pasti akan mengisinya. Inilah yang menyebabkan Allah sangat murka kepada orang-orang yang ria dan juga sum'ah, karena ia senang mendapatkan perhatian bukan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saya Sukari Amtillah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Bandara Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah Info Pro 2 bareng Siska Kurnia. Bupati Banyumas Adewa Tri Lastiono menargetkan layanan Trans Banyumas kembali beroperasi pada pertengahan September mendatang setelah sebelumnya layanan tersebut dihentikan sementara. Selengkapnya dilaporkan Fahriansyah.
1: Bupati Banyumas Adewa Tri Lastiono terus mengupayakan agar layanan Trans Banyumas dapat kembali beroperasi pada pertengahan September 2026. Upaya tersebut dilakukan dengan menyiapkan dukungan anggaran serta mempercepat proses persetujuan bersama DPRD Kabupaten Banyumas. Sadewo mengatakan pihaknya sebelumnya memperkirakan layanan dapat kembali beroperasi pada akhir September. Namun setelah dilakukan pembahasan bersama sejumlah pihak, target tersebut diupayakan lebih cepat pada pertengahan September. Sadewo juga menyebutkan dirinya telah berkoordinasi dengan DPRD dan Gubernur Jawa Tengah terkait percepatan persetujuan anggaran.
2: Harusnya kan akhir September, saya sama Nova udah diskusi, rencananya di pertengahan sudah selesai. Kemudian saya sudah matur ke Pak Gubernur, percepatannya di sini lagi diproses rapat-rapat Dewan itu, saya sudah maju ke Pak Gubernur, jadi bidok sana dok saya tanda. Target saya sih target ya, kalau tidak meleset tanggal 17, ya berarti tanggal 18 bisa operasional.
1: Sadewo memastikan dukungan anggaran untuk operasional Trans Banyumas telah dipersiapkan dan dirinya telah mengumpulkan anggaran tersebut sejak Januari, sehingga layanan diharapkan dapat kembali berjalan dan tidak berhenti begitu saja. Menurut Sadewo, Trans Banyumas mendapat respons positif dari masyarakat Banyumas, sehingga keberlanjutan layanan dinilai penting untuk mempertahankan akses transportasi publik bagi masyarakat, khususnya pelajar dan pengguna yang selama ini mengandalkan layanan tersebut. Fahriansyah melaporkan.
0: Demikian Info Pro 2 pagi hari ini, hasil liputan redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Selengkapnya dapat diakses di www.rri.co.id.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: 99 Prodo FM Purwakarta, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Prodo, good morning. Gimana kabar? Mudah-mudahan semuanya sehat, semuanya lagi bahagia, lagi cerah ceria kayak pagi ini yang mataharinya udah mulai bersinar dengan cerahnya. Well, kayaknya pas banget buat kamu yang udah mulai buat berolahraga pagi, ataupun juga buat kamu yang memang udah punya rencana ya untuk on the way ke tempat liburan atau bepergian barengan sama orang-orang terkasih ya. Apapun aktivitas kamu hari ini teman Pro 2, ada aku Siska yang bakal temani kamu di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, sampai nanti di jam 10 aku udah siapin banyak informasi buat kamu, ada juga lagu-lagu ya yang bisa bikin semangat pagi ini, mudah-mudahan kayak gitu. Nah teman Pro 2, aku penasaran banget pengen nanya ke kamu nih ya. Tanpa menyebutkan umur nih, kira-kira tanda penuaan apa yang udah mulai kamu rasakan ya di badan kamu ya, dan kasih tahu alasannya kenapa ya. Boleh di share komentarnya ke 081 3273122 atau bisa ke Instagram @RRIPro2P.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman-teman, suka dengerin lagu yang ini?

Teman Pro 2, ada satu kabar dari BTS nih buat para ARMY, ya kan? Pastinya selalu nunggu-nunggu kabar dari mereka ya. Jadi BTS dikabarkan sedang diincar untuk tampil di Coachella 2027. Jadi Golden Voice selaku penyelenggara dari Coachella Valley Music and Art Festival diberitakan sedang berupaya menggait BTS untuk masuk line up tahun depan. Jadi Hits Daily Double seperti diberitakan Straight Times pada hari Jumat kemarin ya, memberitakan kalau Golden Voice sedang melakukan negosiasi intensif untuk memastikan kehadiran dari BTS gitu ya. Nah, kabar itu muncul seiring dengan mulai terbentuknya susunan acara menjelang penyelenggaraan festival musik tahunan tersebut di Empire Polo Club Indio, California tanggal 9 hingga 11 April dan 16 hingga 18 April. Nah, berdasarkan laporan tersebut ya, Tame Impala dan juga Dua Lipa diperkirakan menjadi headliner, sedangkan Fred Again di kabarkan sedang dipertimbangkan untuk mengisi slot penting. Kemudian ada SZA, ada Oasis, Radiohead juga masuk daftar artis yang sedang dibicarakan untuk menempati posisi utama dalam susunan penampil di Coachella 2002.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh jalan. Mundur dikit apa om?
2: Siapa yang negur Pade? Nggak ada polisi di sini Pade.
1: Itu loh Mat, itu
2: Ning dhuwur di atas. Oh iya Pade, Tuhan memang selalu mengawasi kita ya Pade.
1: Bukan, itu loh Mat, itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Aduh, jam segini kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
5: Hari gini, kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
4: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
5: Pastilah.
4: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
5: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
4: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
5: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
4: Lik, nyong melu request lah. Oh, limbo.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Hai hai, selamat pagi buat kamu teman Pro 2 yang udah komentar di 081 327 312222 ataupun juga di Instagram @RRIPro2PWT ya. Tadi aku nanyain ke kamu nih teman Pro 2 ya, kalau tanpa menyebutkan umur atau usia kamu ya, sebutkan tanda-tanda kalau kamu tuh udah gak muda lagi, alias sudah mulai ada tanda-tanda penuaan gitu ya. Dan kasih tahu alasannya kenapa ya. Oke, selamat pagi. Aku pengen sapa dulu ada dari Kevin. Hai Kevin. Katanya tandanya ya, bangun tidur pagi-pagi bukannya seger malah encok dan punggung terasa kaku, Kak. Fix, aku udah masuk fase jompo nih, Kak. Oke. Selamat pagi juga buat Anissa. Halo. Sekarang kalau lihat promo perabotan rumah tangga atau diskon deterjen, ternyata lebih excited daripada lihat baju baru, Kak. Faktor usia memang gak bisa bohong. Oke. Terus juga ada lagi dari Anindya. Katanya dulu kuat begadang sampai subuh, terus langsung lanjut kerja. Sekarang jam 10 malam matanya udah minta merem, biar besok pagi gak lemes parah, Kak. Baiklah ya. Ada lagi dari Arelia. Katanya kalau jongkok terus berdiri tuh denger bunyi krak di lutut, itu tanda nyata kalau aku udah mulai menua dan butuh kalsium yang lebih, Kak. Baiklah, yang lain ditunggu ya komentarnya ya teman Pro 2, tanpa menyebutkan umur ya. Sebutkan tanda kalau kamu tuh udah gak muda lagi, ada sudah mulai ada tanda-tanda penuaan menua gitu ya, dan kasih tahu alasannya kenapa.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

RRI Purwakarta menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Epek Banyumasan. Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851-0277-3293. RRIFest 2026, Minggu 6 September 2026, mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.

ini. Oke, teman 22 sekarang saatnya kita bakal lihat seperti apa prediksi cuaca hari ini ya menurut situs resmi Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika. Kita mulai dari Banyumas dulu, hari ini berpotensi berawan. Suhunya berkisar antara 21 hingga 29 derajat Celcius. Begitupun dengan Cilacap, hari ini diprediksi berawan. Suhunya rata-rata antara 22 hingga 29 derajat Celcius. Kemudian beralih ke Purbalingga, sama dengan kota sebelumnya. Purbalingga hari ini diperkirakan berawan, suhunya rata-rata antara 20 hingga 29 derajat Celcius. Dan untuk Banjarnegara hari ini ternyata juga berpotensi berawan, suhunya berkisar antara 18 hingga 28 derajat Celcius. Melengkapi kekompakan dengan kota-kota sebelumnya ya, Kebumen hari ini diprediksi berawan, untuk suhunya diperkirakan antara 22 hingga 29 derajat Celcius.

0: 99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312-22. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Info lalu lintas.
3: Teman Pro2, sekarang saatnya kita bakal cari tahu kondisi lalu lintas pagi hari ini di persimpangan-persimpangan yang ada di Kota Purwokerto dan sekitarnya. Tentu saja di info lalu lintas. Dan aku udah terhubung dengan operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Ada Kak Sani di ujung telepon sana. Langsung aja kita sapa. Halo, selamat pagi Kak Sani.
4: Halo, selamat pagi Kak.
3: Gimana kabarnya hari ini?
4: Alhamdulillah baik ya Kak.
3: Oke, Kak Sani.